0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen nak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
6: Be putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ate, lagenyan ate gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urung terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujut dah catur becak tinga.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Tinga cek ke kan truwo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ng Honda pasti hantik sabo. Tapi mengada ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kat pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jat rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jat ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye dan ku haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi ku thua mentang.
7: Nyan ke perkara haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi dan ku haji. Pu kali nampak terpi ase haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Kebruk-bruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron ku haji.
7: Hana long terpih le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa. Dah syah tu dengan ku haji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase. Lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang lepi-lepi kaipo lewat nyalom.
6: Yang kenyan ku haji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mendong-mendong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih leh. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa. Dah syah tu dengan Kuaji. Cina you serpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase. Lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang lupi-lupi kai pola awaknya lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Hey,
1: Kak.
0: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih, Kak. Kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Enggak lah. Kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh, iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja. Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top. Perpustakaan terakreditasi A. Lab canggih, dosen pro plus dosen asing. Ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah, mantap. Apalagi, Kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
1: UI, iya,
0: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas Kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punya mai, patap dah aku punya.
3: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podo atuh meja. Dekate tu tak kreh harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul, makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kurang api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu man alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu man ahinan.
4: Munyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor nahinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada Ase.
6: Ye, kau bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
6: Be putu asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Deng Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Makaji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citizen FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi, Get kopinya, get harganya.

0: aman.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
4: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
5: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal na bui, mangat tanya.
5: Punya mai, patah dah kupinya.
4: Panen along dah, nyok kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
5: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atuh meja. Eh dekate tu tak krih harang tabi kelong.
4: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
5: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
6: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Anda sedang mendengarkan Radio Cities FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio Cities FM lewat audio streaming di www.radiocitiesfm.com.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tu dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental moto. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu moto tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
6: Be putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
7: Patu mana alamat New HVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan

mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hey,
1: eh kak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah, mantap. Eh, apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame.
1: Oh,
0: ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
1: oh, UB, iya,
0: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku punyo.
3: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podo atu meja. Eh dekate tu takri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja je oh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
7: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semawi. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada, dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu-Awe Lok Semawe. Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, kita bertemu di program acara Pesona Citra untuk hari ini rekan sebaya, di edisi siar Kamis 6 Agustus 2026 bersama Nidar di balik perangkat siar yang menemani Anda sampai jam 12 siang rekan sebaya. Nah, untuk Anda semuanya rekan sebaya, selamat beraktivitas saja. Semoga hari ini aktivitasnya berjalan lancar. Tentunya saya temani dengan lagu-lagu Aceh dan juga berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya rekan sebaya. Lagu yang sudah mengawali pertemuan kita dibawakan oleh Ulfazila bersama Nazar Shah Alam rekan sebaya, dengan judul lagu Rayu Bangguna rekan sebaya, yang sudah hadir dan semoga lagu tersebut sudah bisa menghibur Anda semuanya. Baik rekan sebaya, berita pertama akan saya bacakan. Kali ini beritanya datang dari Lok Semawe, yang saya kutip dari ajnn.net. Dua terduga pelaku curanmor di kawasan wisata Goa Jepang ditangkap, satu buron. Rekan sebaya, dikutip dari ajnn.net dari Lok Semawe diberitakan, personel gabungan unit Resmo Polres Lok Semawe bersama Polsek Muara 1 mengamankan dua terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di kawasan wisata Goa Jepang Desa Blang Panjang, Kecamatan Muara 1, Lok Semawe. Kapolsek Muara 1 Ibnu Abdul Karim mengatakan penangkapan tersangka atas kasus tersebut berawal dari laporan korban Khairul, 16 tahun, seorang pelajar asal Desa Blang Pulo, yang kehilangan sepeda motornya pada Selasa 4 Agustus 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Abdul Karim kepada AJNN pada Kamis hari ini menyatakan saat itu korban bersama seorang rekannya berada di kawasan wisata Goa Jepang. Keduanya kemudian didatangi oleh seorang pria yang menegur mereka karena dianggap melanggar syariat Islam dengan berduaan di lokasi yang sepi. Lantaran mereka merasa takut, korban dan rekannya kemudian meninggalkan lokasi sehingga sepeda motor miliknya tertinggal. Dari kejauhan, korban melihat dua pria membawa kabur sepeda motornya. Keesokan harinya pada 5 Agustus 2026 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, saudara korban yakni M. Muklis melakukan penelusuran ke sejumlah tempat penampungan barang bekas. Dari informasi yang diperoleh, diketahui ada seorang yang berusaha menjual potongan rangka sepeda motor dan blok mesin Honda Matic. Saat mendatangi lokasi tersebut, M. Muklis mendapati seorang remaja berinisial TM, 16 tahun, membawa barang-barang tersebut dalam karung. Setelah diperiksa, isi karung diduga merupakan bagian dari sepeda motor milik korban. Sedangkan TM mengaku hanya diminta menjual barang tersebut oleh seorang pria berinisial JS, 28 tahun. Selanjutnya, TM beserta barang bukti diamankan ke Polsek Muara 1, sementara korban membuat laporan polisi dengan melampirkan dokumen kepemilikan kendaraan berupa STNK dan BPKB. Dan rekan sebaya, dikatakan berdasarkan hasil penyelidikan lanjutan, sekitar pukul 21, pihak kepolisian mengamankan seorang terduga pelaku lainnya, yaitu ZK, 27 tahun, di kediamannya di Desa Meria Paloh, sekaligus mengamankan barang bukti tambahan, sementara terduga pelaku berinisial JS, 28 tahun, masih dalam pencarian. Dan rekan sebaya, Abdul mengatakan untuk barang bukti yang diamankan berupa satu unit sepeda motor Honda Matic nomor polisi BL 5537 KAF, potongan rangka sepeda motor yang telah dipotong, serta satu blok mesin Honda Matic. Demikian rekan sebaya berita yang sudah saya bacakan untuk Anda, yang mana berita tersebut saya kutip dari ajnn.net ya, yang mengabarkan dua terduga pelaku curanmor di kawasan wisata Goa Jepang ditangkap rekan sebaya, sementara satu lainnya masih buron rekan sebaya. Sepeda motor ini milik Khairul, 16 tahun, seorang pelajar Desa Blang Pulo,
Yang kehilangan sepeda motor tersebut ya pada Selasa 4 Agustus lalu sekitar pukul 3 sore rekan sebaya. Saat itu ia bersama seorang temannya berada di Goa Jepang rekan sebaya. Nah, karena dianggap melanggar syariat oleh beberapa orang pria ini, ia berserta rekannya meninggalkan lokasi tersebut dan sepeda motornya tertinggal. Ternyata dari kejauhan ia melihat sepeda motornya dibawa oleh pria-pria itu rekan sebaya, dan ternyata sepeda motor itu pada suatu hari atau keesokan harinya ya, hasil penelusuran dari keluarga korban diselidiki atau disusur ke sejumlah tempat penampungan barang bekas rekan sebaya, dan diketahui ada seseorang yang akan menjual potongan rangka sepeda motor. Setelah diperiksa ternyata itu adalah sepeda motor milik korban rekan sebaya, dan saat ini yang membawa barang-barang tersebut ya untuk dijual, dan satu pelaku yakni ZK 27 tahun sudah diamankan, sementara terduga pelaku lainnya berinisial JS 28 tahun masih dalam pencarian rekan sebaya. Ini merupakan satu pelajaran dan pengalaman ya, untung saja belum sempat dibeli ya, kalau sudah dibeli nanti yang membelinya pun akan terjerat juga, karena bisa jadi dianggap sebagai penadah rekan sebaya ya. Jadi jangan sembarang untuk membeli barang-barang yang tidak diketahui asal-usulnya ya. Dan semoga ke depan kita bisa lebih berhati-hati lagi ya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini ada dua lagu yang akan saya hadirkan. Ada Asya dengan judul lagu Bahtera Cinta, dan akan dilanjutkan Azranda dengan judul lagu Khianat Dalam Dusta. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengangang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
5: Ye, kau bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
5: Be puto asa, dahsyah tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Deng Kuaji. Ase roh ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
6: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
5: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk...

0: Anda. Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu menghukum hakim, sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Program acara Pesona Citra bersama Nidar saat ini yang temani Anda, rekan sebaya, sampai jam 12 siang. Rekan sebaya, cuaca hari ini kembali cerah banget. Sama seperti beberapa hari lalu ya, rekan sebaya. Untuk Anda semuanya yang hendak bepergian ya, kalau pakai sepeda motor baiknya menggunakan pakaian yang tertutup lengan panjang. Biasanya nih bapak-bapak agak abai ya dengan pakaian yang dipakai pada saat berkendara sepeda motor. Apalagi di siang hari, penting banget untuk melindungi kulit ya, menjaga kesehatan juga, rekan sebaya. Nah, untuk Anda juga saat ini, rekan sebaya yang beraktivitas di tengah teriknya matahari, jangan lupa sunscreennya dan juga air putihnya ya, untuk tetap bisa menjaga fokus Anda saat berkegiatan, rekan sebaya. Baik, rekan sebaya, untuk kali ini kembali saya bacakan berita yang saya kutip dari jnn.net, rekan sebaya, yang mana beritanya kali ini datang dari Lok Semawe.

Polisi tangkap satu terduga penculik di Lok Semawe, dua buron. Rekan sebaya dikutip dari AJNN.net, dari Lok Semawe diberitakan Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Lok Semawe menangkap seorang tersangka berinisial SJS 26 tahun warga Muara Satu atas kasus dugaan penculikan yang berkaitan dengan utang piutang senilai 23 juta rupiah. Kapolres Lok Semawe AKBP Ahzan menyebutkan penangkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat yang diterima di Polsek Muara Satu terkait dugaan penculikan terhadap seorang pria berinisial MI pada 17 Juli 2026 lalu. Rekan sebaya Azan kepada awak media pada Kamis hari ini menyatakan perkara tersebut merupakan tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang atau penculikan. Berdasarkan laporan yang diterima melalui Polsek Muara Satu, satu terduga pelaku telah berhasil diamankan, sedangkan dua lainnya ditetapkan sebagai DPO dan saat ini masih dalam pengejaran. Azan menyebutkan berdasarkan hasil penyelidikan sementara, peristiwa tersebut diduga terjadi pada Kamis 17 Juli 2026 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di sebuah warung kopi di Desa Ulema dan Kecamatan Banda Baru Aceh Utara. Lanjutnya, korban diduga dibawa secara paksa oleh tiga orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian menggunakan mobil menuju ke sebuah kebun di Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu, Lok Semawe. Korban kemudian disekap selama sekitar dua hari dan mereka menjaga secara bergantian. Dalam kurun waktu tersebut, salah seorang terduga pelaku diduga menghubungi keluarga korban dan meminta sejumlah uang senilai 23 juta rupiah. Namun korban akhirnya berhasil memanfaatkan kelengahan para pelaku untuk kabur. Ia kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Satu. Demikian rekan sebaya berita yang sudah saya bacakan untuk Anda. Di mana AJNN.net mengabarkan polisi menangkap satu terduga penculik di Lok Semawe dan dua lainnya masih buron rekan sebaya, dan dikatakan dalam berita ini adalah kasus penculikan ini didasari hutang piutang rekan sebaya. Nah, dikatakan ya, uang yang diminta oleh pelaku senilai 23 juta rupiah merupakan utang korban kepada adik sepupu pelaku yang sebelumnya pernah menjalin hubungan asmara rekan sebaya. Dan rekan sebaya, pihak kepolisian berkomitmen mengusut tuntas perkara tersebut ya, dan terus melakukan pengejaran terhadap dua tersangka yang telah masuk DPO agar segera mempertanggungjawabkan perbuatannya rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, sebelum kita simak lagu, satu lagi berita akan saya bacakan untuk Anda. Kali ini terkait dengan Kopdes Merah Putih nih rekan sebaya. Langsung saja simak beritanya. Purbaya buka suara soal isu gaji manajer Kopdes Merah Putih 16 juta rupiah. Rekan sebaya dikutip dari CNN Indonesia dari Jakarta diberitakan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membantah kabar yang menyebutkan gaji manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih akan menembus 16 juta rupiah per bulan. Menurut Purbaya, nominal tersebut terlalu besar. Ia mengatakan informasi yang diterimanya justru menunjukkan besaran gaji manajer koperasi berada di kisaran upah minimum provinsi atau UMP atau bahkan lebih rendah. Dan rekan sebaya, meski demikian Purbaya mengaku belum menerima angka final mengenai besaran gaji yang akan diterima ditetapkan pemerintah. Namun ia memastikan nominalnya tidak akan mencapai 16 juta rupiah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya merespon kabar yang beredar di media sosial mengenai besaran gaji manajer Kopdes Merah Putih yang disebut mencapai 16 juta rupiah per bulan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah masih menyiapkan skema pembiayaan operasional awal Kopdes Merah Putih. Salah satunya gaji manajer koperasi akan ditanggung anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN selama 2 tahun pertama. Ketentuan tersebut akan dimuat dalam peraturan presiden tentang tata kelola koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang saat ini masih dalam tahap finalisasi. Ferry belum mengungkap besaran gaji yang akan diterima para manajer karena masih dibahas dalam penyusunan belit tersebut. Demikian rekan sebaya berita yang saya bacakan untuk Anda yang saya kutip dari CNN Indonesia yang mengabarkan bahwa Menteri Keuangan Purbaya memberi tanggapan tentang isu gaji manajer Kopdes Merah Putih yang katanya bakal 16 juta rupiah per bulannya ya. Ini masih isu ya rekan sebaya, dan ini beredar beritanya di media sosial rekan sebaya. Nah, Purbaya sendiri membenarkan bahwa ia mengaku belum menerima angka final mengenai besaran gaji yang akan ditetapkan. Namun ia memastikan nominalnya tidak akan mencapai 16 juta rupiah ya. Masih dalam pembahasan rekan sebaya. Kita simak saja atau kita pantau saja perkembangannya. Baik, untuk kali ini Syakir Daniel dengan judul lagu Penawar Luka, dilanjutkan Ramlan Yahya dengan judul lagu Membenang Cinta. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabuy, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Pane nalong do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puwe gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh dekate tu takri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tabe nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baro kupi. Rasa sesuai ngon nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Huh, hai dek buntu, hanja je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbahagialah hidup bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya hingga dia memperoleh redha dari Tuhannya, dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia hingga dia terhalang untuk mengerjakan amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh redha Tuhannya." Hadis riwayat Al-Hakim.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bar rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni am en pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu man alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu man nah hinan.
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto nah hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dahsyah tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Ron Kuaji. Ase roh ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
7: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Dari An-Nas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Program acara Pesona Citra di 17 melewati pukul 11 waktu Indonesia Barat rekan sebaya. Program acara Pesona Citra masih berlangsung dalam kurun waktu kurang lebih 43 menit ke depan rekan sebaya. Baik, untuk berikut langsung saja kali ini saya bacakan satu berita yang terkait dengan kasus yang berita yang sempat saya bacakan kemarin ya, di mana seorang pasien BPJS mendapat bulian ya setelah menyatakan dirinya menunggu 8 jam untuk belum mendapatkan ruang rawat inap, dan akhirnya pasien tersebut meninggal dunia rekan sebaya. Nah, berikut ya berita yang terkait dengan peristiwa tersebut, langsung saja saya bacakan. RSUP Sarjito hentikan praktik dokter PPDS yang cibir pasien BPJS. Rekan sebaya, dikutip dari kumparan.com, RSUP Dr. Sarjito menghentikan praktik seorang dokter peserta pendidikan pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang diduga mencibir pasien BPJS melalui media sosial. Dokter tersebut diketahui berinisial Dr. EPR PhD yang merupakan mahasiswa program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan atau FKKMK Universitas Gadjah Mada. Dan rekan sebaya, manajer hukum dan humas RSUP Dr. Sarjito Banu Hermawan saat dihubungi wartawan pada Kamis hari ini mengatakan kewenangan Sarjito adalah menghentikan stase yang bersangkutan. Stase itu praktik di Sarjito dan rekan sebaya. Namun Banu menegaskan RSUP Dr. Sarjito tidak memiliki kewenangan untuk mengaktifkan yang bersangkutan sebagai peserta PPDS. Banu menjelaskan RSUP Dr. Sarjito hanya berperan sebagai wahana pendidikan bagi mahasiswa PPDS FK KMK UGM, karena itu dokter tersebut juga bukan merupakan pegawai di RSUP Dr. Sarjito. Dan rekan sebaya, sebelumnya Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada menyampaikan keprihatinan atas unggahan media sosial yang diduga dibuat oleh satu mahasiswa PPDS mereka, yaitu Dr. EPR Elda, diduga mencibir seorang pasien BPJS yang bernama Yurizal, belakangan dikabarkan meninggal dunia. Dan rekan sebaya menyampaikan keprihatinan mendalam kepada keluarga almarhum serta permohonan maaf atas keresahan, ketidaknyamanan, dan berkurangnya kepercayaan publik yang timbul akibat beredarnya informasi tersebut. Rekan sebaya, ditegaskan nilai-nilai kemanusiaan, etika profesi, dan keselamatan pasien merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat ditawar dalam proses pendidikan maupun pelayanan kesehatan. Demikian rekan sebaya berita yang sudah saya bacakan untuk Anda, yang mana kumparan mengabarkan ya, RSUP Sarjito hentikan praktik dokter PPDS yang mencibir pasien BPJS. Rekan sebaya, terkait hal ini adalah peristiwa yang dialami seorang pasien BPJS yang bernama Yurizal ya, atas unggahannya di media sosial yang mengatakan bahwa dirinya menunggu 8 jam belum mendapatkan ruang rawat inap. Dan rekan sebaya, beredar di media sosial kabar tersebut, dan juga beberapa yang mungkin sangat memprihatinkan, tidak semestinya ada komentar-komentar yang bersifat membuli, kata-kata kasar ya, dan beberapa di antaranya datang dari nakes sendiri, ada yang dari perawat dan dokter, bahkan rekan sebaya di mungkin rumah sakit yang berasal atau bekerja di rumah sakit yang berbeda rekan sebaya. Nah, komentar-komentar itu diungkapkan dalam postingan pasien tersebut yang saat ini telah dinyatakan meninggal dunia dengan berbagai macam kata-kata yang terbilang sangat
tidak etis ya. Terlebih yang mengungkapkan itu adalah tenaga kesehatan sendiri. Ya, dalam hal ini sangat dibutuhkan empati dari sesama, terlebih ini tenaga kesehatan rekan sebaya. Boleh untuk baca kembali kronologi peristiwa dan juga berita-berita terkait rekan sebaya. Baik, kita dengarkan dulu lagu dari Bergit dengan judul lagu Penutup Pawai, dan ada juga Firdani dengan judul lagu Hana Harga.

0: Hey.
1: Eh kakak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
1: UGD, iya.
0: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen.

0: dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas Kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai. Cilo rasa.
3: Bakal nak bui? Mengat tanya.
4: Punya mai. Patat dah aku punya.
3: Panai nak long do. Nyokong kupi rasikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panai arang kata kri.
3: Bawa panai arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, ha buji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atas meja. Dekate, tu tak kri harang tabi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Suami adalah surga atau neraka bagi seorang istri. Keridoan suami menjadi ridho Allah. Istri yang tidak diridhoi suaminya karena tidak taat dikatakan sebagai wanita yang durhaka dan kufur nikmat. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa beliau melihat wanita adalah penghuni neraka terbanyak. Seorang wanita pun bertanya kepada beliau, "Mengapa demikian Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab bahwa di antaranya karena wanita banyak yang durhaka kepada suaminya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Program acara Pesona Citra. Selamat siang paling baik saja untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, yang masih terus saja memantau gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Kali ini rekan sebaya, langsung saja saya akan bacakan berita selanjutnya. Remaja di Nabire bakar teman wanita hingga tewas takut aib terbongkar. Rekan sebaya, dikutip dari CNN Indonesia dari Jakarta, diberitakan seorang remaja SMP di Nabire, Papua Tengah berinisial AWS 15 tahun tega membakar teman perempuannya berinisial CK 14 tahun hingga tewas. Wakapolres Nabire Kompol Peter Kendek mengatakan diduga nekat menghabisi nyawa korban karena takut hubungan intim mereka diketahui orang tua. Peter menjelaskan korban dan pelaku sempat berpacaran pada Mei 2026. Dalam masa hubungan tersebut, keduanya diketahui pernah melakukan hubungan suami istri. Dan rekan sebaya, hubungan keduanya berakhir pada Juni 2026 setelah pelaku menjalin kedekatan dengan perempuan lain di sekolah. Korban yang tidak menerima keputusan tersebut kemudian mengancam akan menceritakan hubungan mereka kepada orang tua pelaku. Dan rekan sebaya, ancaman itu membuat pelaku ketakutan. Menurut polisi, pelaku sempat berpikir mengakhiri hidupnya tetapi membatalkan niat tersebut dan memilih memutus komunikasi dengan memblokir nomor WhatsApp korban. Dan rekan sebaya, korban kemudian meminta teman-temannya agar pelaku membuka blokir WhatsApp. Setelah komunikasi kembali terjalin, pelaku justru mulai merencanakan pembunuhan. Dan rekan sebaya, pelaku kemudian mengajak korban bertemu di kawasan depan Dunia Color. Polisi menyebut pelaku telah membawa satu botol minyak tanah dan sebilah pisau dapur yang disimpan di jok sepeda motornya. Awalnya pelaku berniat menikam korban, namun rencana itu gagal setelah korban menyadari keberadaan pisau dan berusaha melarikan diri. Pelaku kemudian membuang pisau setelah korban meminta senjata tersebut disingkirkan. Saat korban merasa situasi sudah aman dan mendekat, pelaku mendorongnya ke semak-semak, mencekik hingga tak berdaya, lalu menyiramkan minyak tanah ke tubuh korban. Jasad korban dan rekan sebaya, karena merasa korban tak berdaya, selanjutnya pelaku mengambil minyak tanah dalam jok motor dan menyiramkan dari kepala sampai ke kaki. Setelah menyiramkan minyak tanah, selanjutnya pelaku membakar rambut korban hingga menggunakan korek api yang sudah disiapkan sebelumnya. Jasad korban ditemukan dalam kondisi terbakar di Jalan Waroki dekat Pantai Naikere, Kabupaten Nabire, pada Kamis 30 Juli sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan rekan sebaya, kondisi tubuh korban yang hangus sempat menyulitkan proses identifikasi. Rekan sebaya, demikian berita yang sudah saya bacakan untuk Anda rekan sebaya, yang mana CNN Indonesia mengabarkan seorang remaja di Nabire nekat membakar teman wanitanya hingga tewas karena takut aibnya terbongkar, rekan sebaya. Nah, dalam peristiwa ini rekan sebaya, ya, dikabarkan bahwa antara korban dan pelaku pernah menjalin hubungan. Namun ini masih remaja banget ya. Yang laki-laki atau pelaku berusia 15 tahun, sementara si korban berusia 14 tahun. Dalam hubungan mereka sudah melampau atau terlampau jauh ya, sehingga pada saat si pelaku menjalin hubungan dengan temannya yang lain atau dengan remaja lain, korban merasa tidak terima dan mengatakan akan mengadukan hubungan mereka yang terlampau jauh kepada orang tua pelaku. Rekan sebaya, dari situ pelaku mulai panik dan takut ya, kemudian merencanakan hal-hal yang sudah kita bacakan beritanya tadi, rekan sebaya. Waduh, gak kepikiran ya, gak kebayang ini anak umur 15 tahun tapi pola pikirnya sudah sangat wow banget ya, nekat sekali ya. Semoga ini dijauhkan dari kita semuanya rekan sebaya, dan tidak ada lagi peristiwa seperti ini dimanapun dan kapanpun terhadap siapapun rekan sebaya. Baik rekan sebaya, selanjutnya satu lagi berita akan saya bacakan. Kali ini
udah lama nih ya nggak baca berita soal kasus keracunan MBG. Nah, kali ini kita simak beritanya. Rekan Sebaya yang saya kutip dari kompas.com. Menkes mengatakan ada bakteri E. coli di kasus keracunan MBG Semarang dan Jayapura. Rekan Sebaya dikutip dari kompas.com dari Jakarta diberitakan, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan adanya temuan bakteri Escherichia coli dalam kasus keracunan program MBG di Semarang, Jawa Tengah dan Jayapura, Papua. Dan rekan sebaya Budi saat konferensi pers di kantor Menkes Jakarta Selatan pada Rabu kemarin mengatakan laporannya sudah ada, hasil lab juga sudah ada. Dan diidentifikasi ada beberapa makanan yang ada bakteri E. coli, bukan hanya semangka tapi beberapa makanan lain. Budi menuturkan Kemenkes telah mengetahui letak masalah dan telah memberikan masukan kepada BGN. Dan rekan sebaya menurut Budi permasalahan dalam program MBG harus diselesaikan bersama agar kekurangan dalam program prioritas ini dapat segera teratasi. Dan rekan sebaya dalam kesempatan yang sama Kepala BGN Sudaryono menuturkan kasus keracunan di Jayapura sama dengan yang terjadi di SMK Negeri 6 Semarang lantaran waktu yang memasak yang terlalu dini dan cepat dari jadwal. Sudaryono mengatakan jika memang ada unsur kesengajaan atau sabotase dalam pelaksanaan program MBG, maka BGN akan mengambil tindakan tegas. Demikian rekan sebaya berita yang sudah saya bacakan untuk Anda, yang mana kompas.com mengabarkan ya, Menkes menyatakan ada bakteri E. coli di kasus keracunan MBG di Semarang dan Jayapura, rekan sebaya. Kali ini simak dulu lagu dari Mustafa Kamal dengan judul lagu Lun Tapreh Lun Gisa dan beberapa lagu lain. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan sebaya program acara Pesona Citra yang saat ini ada di jam 11 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Ternyata sudah tiba di penghujung acara rekan sebaya. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Saya berharap selama 2 jam saya temani Anda, Anda merasa terhibur dengan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan dan juga berita-berita yang saya bacakan ya. Bisa menambah pengetahuan untuk kita semua rekan sebaya. Selepas ini rekan sebaya, lagu-lagu bernuansa sendu temani Anda sampai jam 2 siang nantinya. Dan lagu dari Kamal Abe dengan judul lagu Cinta Melangkah 4 yang sudah saya siapkan untuk mengakhiri suara jumpa kita pada hari ini di program Pesona Citra. Segera saya hadirkan untuk Anda rekan sebaya. Insyaallah di lain waktu dan kesempatan kita akan bertemu kembali. Saya Nidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Abilah, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak Bungzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha tu mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye tung ku aji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko tu mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye ko bita hana lepi tung ku aji. Pu kali nempat terpi ase aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko long nu yutimang mekilo kebrok-brok kedih mentang najin manfaat.
6: Nyan sang salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dasya tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang kepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: lama-lama.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh, iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah, mantap. Eh, apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
2: UI
1: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
4: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai, cilo rasa.
4: Bakal na bui, mangat tanya.
5: Punyo mai, patap do aku pinyo.
4: Panena long do, nyo kan ku pira cikan di bung suku-suku bang uma.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
4: Bo pane arang irone. Yang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
5: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podo atu meja. Eh dekate tu takri harang tabi kelong.
4: Kapala habu ya tabe nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
5: Nyan baro kupi. Rasa sesuai ngan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bar rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma ngah dah jemput ng Honda pasti hansip sabo. Tapi ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kurang api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Groupnya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
5: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
7: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
7: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
7: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpih ase, lagenya nase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
7: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
8: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
7: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
8: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya
9: dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.

0: di lama-lama.
1: Hey.
0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UB, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pedo pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cido rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patat dah kupinya.
3: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long pudu atu meja. Eh dekate tu tak kreh arang tapi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari. Dan tahukah kamu, jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut. Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang Muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen nak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Yeh, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tua mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Yeh, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina yu servis bak awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyang kenyan ku Haji, ase roh ni talah urun serpi. Maka Haji ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawamu ke surga. Imam Hasan Al-Basri.

0: nih.
1: Eh kakak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya di mana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patah dah kupinyo.
3: Panen along dah, nyo kang kupi racikan di bung suku bangun ma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kupi. Get Kupi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kupi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kupi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kupi. Get Kupinya, get harganya.
6: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
7: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada, dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu-Awi Lok Semawe, Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, kita bertemu di program acara Citra Warna sore hari ini di edisi Kamis 6 Agustus 2026 bersama Nidar sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Rekan sebaya, buat Anda yang mau request lagu dari semua genre dan juga kirimkan salam ya untuk siapapun itu ya, silakan saja untuk mengirimkan salam melalui nomor handphone ya di 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Baik, untuk Anda semuanya sudah saya hadirkan satu lagu yang dibawakan oleh Rumeh dengan judul lagu Hana Cara rekan sebaya. Lagu yang anak muda banget yang sudah mengawali suah jumpa kita. Semoga lagu tersebut sudah membuat semangat kita jadi semakin muda ya. Baiklah rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon yang perdana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Nida.
0: Bunda Dewi.
1: Iya benar.
0: Ya ampun.
1: Kabarnya Nidar.
0: Gimana?
1: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya, aduh gimana ya, agak melemah nih.
1: Mungkin karena cuaca ya.
0: Iya mungkin karena cuaca juga, karena kondisi perut nih gak beres, agak kurang beres nih.
1: Oh.
0: Kayak megap, begah-begah gitulah. Jadi
1: atau berangin kadang.
0: Kayaknya sih iya.
1: Ada mual-mual muntah.
0: Mual muntah enggak? Cuma cuma angin aja gitu ya, angin ya, puting beliung.
1: Iya, mana tahu kadang lain.
0: Aduh, aduh, aduh. Akilah Bunda, silakan salam buat siapa?
1: Iya, pertama buat Nenidar ya, buat Mama Akila, Pak Daniel, Bang Juliman, Mbak Amsal, Abu Sintara, buatnya Mesir Bayu, buatnya Jamal, Bunda Ani, Bunda Karera, Bunda Salmi, Bu Ana, Pak Yus, Abdul, Sekda, Pak Usmi, Bang Nuri, Bang Sunadi, Bang Sam, Bang Robin, dan semua-semua aja Nida.
0: Baik, spesialnya Bunda?
1: Buat Nidar ya, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya.
0: Baik, Bunda terima kasih, sehat selalu juga. Bunda mau lagu apa nih?
1: Maunya lagu aja, tapi Nidar yang pilihkan ya.
0: Oke, ditunggu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rekan sebaya, Bunda Dewi yang ada di Cunda, selamat siang saja buatnya Bunda Dewi. Kita lanjut ke penelpon berikutnya rekan sebaya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Abu Bintara.
2: Betul, dua kali.
0: Ya ampun, sepertinya sudah lumayan gak sih Abu? Udah agak sehat ya?
2: Masih berat, bukan kurang.
0: Oh iya. Ya. Yang penting semangat Abu, semangat.
2: Ya semangat enggak.
0: Ya sudah Abu, mau salam buat siapa Abu? Iya, terima kasih.
2: Tadi yang perusahaan kan? Bu Ana. Di Daria, Rio, Amcal.
0: Iya.
2: Pak Jul. Pak Yus.
0: Iya. Terus?
2: Terus Nadia Drili.
0: Iya.
2: Pak Waju yang lupa ya. Dan semua yang akan masuk, yang sudah masuk.
0: Terus yang spesialnya Abu?
2: Bentar ya.
0: Terima kasih. Ada ucapan Abu?
2: Banyak selamat siang, tapi sore nanti.
0: Baiklah Abu, mau dengar lagu apa ini Abu?
2: Lagu Terah Majar ya, pokok yang memang ya.
0: Baik Abu, ditunggu aja. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Abu Bintara di Buloh sudah ikutan bergabung. Selamat siang saja, selamat istirahat Abu. Ya katanya makin parah, makin aduh Abu. Semangat aja ya Abu, insyaallah Allah kasih kesembuhan nanti untuk Abu ya, kondisi yang lebih baik juga. Yang mau menyusul Abu Bintara silakan, nirkan sebanyak satu penelpon lagi masih bisa di putaran ini.

Baik rekan sebaya, untuk berikut kita dengarkan dulu ada lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda semuanya rekan sebaya. Lagu yang dibawakan olehnya Cutrani bersama Ferdianoza dengan judul lagu Rasa Cinta. Yang saya persiapkan lagunya buatnya Bunda Dewi yang ada di Utenkat ya, semoga terhibur untuk Bunda Dewi. Dan lagu dari Lesti yang saya pilihkan untuk Abu Bentara yang ada di Buloh dengan judul lagu Kura-kura dalam Perahu. Semoga lagu ini juga bisa menghibur Abu Bentara yang ada di Buloh. Nah, untuk Anda semuanya rekan sebaya, tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uam mantang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali yang terpi ase Haji?
1: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacin manfaat.
0: Nyantang, salah urung terpi Ron Tengku Haji.
1: Hana long terpi le. Bah menang gede. Kau putu asa tu. Ho yang tamai hanapa.
0: Baik putu asa. Dah syah tu Tengku Haji. Cina you servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega. Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang lupi-lupi kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Tengku Haji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
1: Patu mana alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC nemeh beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak. Kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah. Kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja. Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top. Perpustakaan terakreditasi A. Lab canggih, dosen pro, plus dosen asing. Ada pertukaran.
5: Cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah. Kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja. Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top. Perpustakaan

0: 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya di mana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas Kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap dah aku punyo.
3: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan puwe gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Dari An-Nas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore saat ini sedang Anda simak di gelombang 94,4 FM di atau di www.radiocitisfm, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Baik, sudah ada penelpon yang berdering, coba saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya ampun, kabar baik. Pak Saryal, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik aja.
0: Oh, alhamdulillah. Gimana hari ini, pelanggan ramai atau gimana?
1: Alhamdulillah, lumayan.
0: Lumayan. Cukup lah ya untuk sesuap nasi.

0: emasi dan sebongkah berlian ya.
1: Iya, betul sekali. Selain dulu yang dicari.
0: Iya, sebongkah berlian, bukan bukan sedikit ya. Baiklah, silakan. Salamnya buat siapa ini Pak Saryal?
1: Salamnya terutama kali buatnya Kak Nina aja, buatnya Bang Bebaru, dan buatnya Bung Dara, Bang Jamal,
0: iya,
1: Bang Budiman, Kak Amsa, Bunda Salmi, Kak Adi, dan buat Cek dan buat rekan semua yang ada di sudah berada.
0: Baik, untuk salam spesialnya Pak Sarya.
1: Salam spesialnya buat Kak Penyiar aja yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
1: Selamat siang, dalam sore. Semoga sehat-sehat aja
0: Kak. Amin, amin, amin. Baik, mau lagu apa ini?
1: Lagu ini lah, lagu.
0: Lagu apa?
1: Dari Rapli ya lagunya Kak, lagu dari Ranup aja.
0: Ranup, oke, ditunggu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya, ada Pak Saryal di Lok Semawe. Selamat siang aja buatnya Pak Saryal, selamat beraktivitas ya. Dan untuk yang mau menyusul Pak Saryal silakan ya. Saya bakal terima kembali yang kali ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kang Ida, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, terima kasih, selamat siang jelang sore juga. Iya Bang Amsal, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, gak ada kekurangan suatu apapun Kak di siang hari ini Kak.
0: Baik, alhamdulillah, semoga baik-baik aja ya. Oke.
2: Iya,
0: kurang, nggak tahu ini kurang sehat apa kurang tidur atau kurang apa ini. Ya ampun ya,
2: kalau dibilang kurang nggak mungkin karena ini baru tanggal berapa, belum lewat tanggal 10.
0: Ya kalau itu alhamdulillah jangan kurang ya. Cuman kayaknya ini loh kayak nggak enak di pencernaannya gitu.
2: Iya, cuaca memang tidak bersahabat, apalagi kan kakak kan kalau di luar itu kena panas, kalau di ruangan itu kena AC ya kan?
0: Itu dia, jadi berubahnya berubah banget gitu kan.
2: Iya, berubah drastis.
0: Iya, kan keluar masuk jadi pusing sendiri jadinya.
2: Ya.
0: Iya, Bang Amsal silakan salam buat siapa nih?
2: Yang pertama buatnya Kak Didar, semoga sehat selalu sekeluarga ya, enggak ada kurang suatu apapun.
0: Amin. Terus
2: Pak Sarya juga yang barusan, Jamal juga. Buat rekan-rekan yang ada di Bengkel Amsal juga, buat Bunda Dewi, Bunda Ani di Panggo dan Jemona, buat Abeng semoga cepat sembuh ya. Begitu juga buat Cedar, Abu Ben juga ya.
0: Iya.
2: Dan buat semua-semua aja lah Kak yang dapat menjangkau siaran kita di gelombang 94,4 tentunya Kak.
0: Baik, untuk salam spesial Bang Amsal.
2: Spesial buat semua aja ucapannya, selamat siang, semoga sehat selalu. Memang kalau kita pantau cuaca memang enggak terlalu panas, tapi sengatan ini yang membuat kita panas.
0: Iya, hawanya panas ya Bang Amsal.
2: Iya, panas, hawanya panas. Kalau bahasa Acehnya medauroh nang sadari, tapi seumjinya.
0: Iya.
2: Itu kan kalau sempat turun hujan sedikit, ya Masya Allah makin panas lagi.
0: Iya, kalau hujannya nanggung ya.
2: Iya, tapi kalau hujannya lebar kayak minggu kemarin, alhamdulillah adem gitu ya.
0: Bisa mendinginkan ya.
2: Iya.
0: Iya, baiklah Bang Amsal, mau dengar lagu apa ini?
2: Ya, lagu seperti biasa yang enak didengar ya. Sekaligus baik, kakak yang belikan, sekaligus kakak putarkan. Kami yang mendengarkan.
0: Siap Bang Amsal. Siap.
2: Hanya untuk Anda.
0: Oke, mantap, lagunya ditunggu ya.
2: Yuk Kak, Assalamualaikum Kak Nida.
0: Waalaikumsalam, selamat bertugas kembali Bang Amsal yang ada di Darussalam. Selamat siang aja buatnya Bang Amsal dan rekan sebaya. Untuk berikut sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Nidar.
0: Dengan Bang Jul Diman.
3: Betul sekali Kak.
0: Gimana kabarnya Bang Jul Diman?
3: Cuacanya Kak.
0: Cuaca kabarnya Bang Jul gimana?
3: Cuacanya Kak, alhamdulillah panas Kak.
0: Alhamdulillah ya.
3: Kita apapun cuacanya harus
0: tetap bersyukur ya. Ya betul betul betul. Iya baik Bang Jol, silakan salam buat siapa ini Bang Jol?
3: Salamnya yang pertama buat Kaira beserta keluarga. Buat Abu Bintara, Ibu Dewa. Ini buat Pak Syarial ini yang enggak ada camp ini sama Jamal. Entah kemana ini ya.
0: Waduh, kemana tuh?
3: Tahu.
0: Ya ampun. Terus
3: buahnya Pak Jol di rumah saya ya. Terus buat Cedar, buat Bunda Ani ya.
0: Iya.
3: Dan buat semua warga supaya kak tempat terkecuali.
0: Baik, untuk salam spesialnya
3: buat Kanidara aja.
0: Iya, terima kasih. Ada ucapan Bang Jo?
3: Ucapannya semoga Kanidara selalu ya. Iya. Tetap semangat dan insya semoga Allah Taala mempermudah segala urusan Kanidara.
0: Terima kasih Bang Jo. Bang Jo juga sama, sehat selalu, mudah rezeki, mudah urusannya ya.
3: Amin ya kak.
0: Baik, mau lagu apa ini?
3: Lagu dari Pak Re, kak, judulnya Susi Anu Pak Haji.
0: Susi Anu Pak Haji?
3: Ada kak, Pak Re, dari Pak Re.
0: Pak Re Ek ya? Saya carikan dulu, itu judul lagu atau lirik lagu itu Bang Jol?
3: Memang judul lagu kak.
0: Iya, waduh.
3: Susi Anu Pak Haji.
0: Saya coba carikan, kira-kira album apa itu ya?
3: Kurang tahu juga, gak apa, pernah dengar lagunya.
0: Aduh, aduh, aduh. Nanti coba saya cari dulu ya.
3: Oke, siap, Kak. Kalau misalnya nggak ada, tarik-tarik aja ya. Pokoknya yang mantap lah.
0: Oke, ditunggu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kak.

Rekan sebanyak 3 penelpon di putaran ini sudah saya terima. Ada Pak Sarial di Darussalam, di Lok Semawe, dan Bang Amsal serta Bang Jol di Mandi Darussalam ya. Sudah ada 3 penelpon yang mau bergabung, boleh nanti di putaran berikutnya. Kita jelang saja, ada 2 lagu yang sudah saya siapkan. Lagu yang dibawakan Rafli dengan judul lagu Ranup ya, untuknya Pak Sarial, dan diteruskan lagu yang saya pilihkan untuk Bang Amsal dari Dadido dengan judul lagu Aca-aca Nehi-nehi. Ini lagu udah lama tapi asik kayaknya ya. Baiklah, untuk Anda semuanya rekan sebaya, tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kurang api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pemuih-wih tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyam sang. Salah urun terpih Ron Ku Haji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami han apa?
6: Be putu asa, dah syah tu Ku Haji. Cina yu terpih sebab awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpih ase, lagenya nase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai pola awak nyalom.
6: Yang kenyan Ku Haji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC nemeh beri jam.
5: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
8: Nikmat sehat akan terasa jika kita pernah sakit. Nikmat harta akan terasa jika kita pernah susah. Dan nikmat hidup akan terasa jika kita pernah mendapatkan musibah. Musibah adalah awal dari kenikmatan hidup. Bahagianya hidup dengan manisnya iman dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Program acara Citra Warna Sore. Dan untuk yang mau bergabung silakan ke 085222356469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 085106024559 untuk live dan SMS. Baik, rekan sebaya, sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nidar, selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga Cek Dar. Cek Dar, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, suasana nyaman, aman hari ini.
0: Alhamdulillah.
1: Tidak ada apa ini. Cuaca agak lumayan lah.
0: Lumayan lah.
1: Angin panas dingin, panas dingin, ekstrim sedikit ya.
0: Ya, muhom-hom lah ya.
1: Tapi yang kalau yang namanya di apa? Tempat-tempat siaran di sana ya aman-aman saja lah.
0: Alhamdulillah. Keluar, ya. Asal jangan keluar, bolehlah.
1: Ya, nyaman ya.
0: Nyaman, alhamdulillah. Baik, silakan salam Cek Dar.
1: Iyalah, yang pertama buatnya Kak Nidar yang ada yang lagi bertugas saat ini. Selamat siang.
0: Selamat siang juga.
1: Kepada sejarah lagi.
0: Iya.
1: Dan sahabat semuanya yang sudah masuk. Baik yang monitor ya. Yang lagi sediakan Siti, salam semuanya. Seperti barusan tadi saya menidur ada Bang Amcal dan Bang Jol ya. Selamat ya, dan salam. Ini sesi yang kedua ya.
0: Ketiga.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah dapat masuk yang ketiga, nanti jam tiga ini. Okeylah, spesial buatnya yang ada di DPS sajalah ya.
0: Okey, ada ucapan.
1: Mungkin dapat dimengerti ya.
0: Iya, dapat dimengerti.
1: Oh ya, untuk tengah ya, nyaman-nyaman saja.
0: Insyaallah.
1: Mudah-mudahan saya yakin yang di BS pernah walaupun saling apa bertolak belakang, yang pasti ya, dia itu ya fan get dulu ya yang ada di sekarang.
0: Oh, tapi itu memang benar enggak itu Cek Dar? Itu benar-benar enggak?
1: Saya aku yakin dan
0: silakan
1: dengan ada apa.
0: Silakan, iya Cek Dar, silakan meyakini aja, tapi saya pastikan 100% itu bukan. Saya pastikan. Saya pastikan.
1: Pernah
0: enggak pernah. Enggak pernah sama sekali. Saya pastikan enggak.
1: Naluri apa itu, apa naluri perasaan saja
0: itu
1: ya?
0: Salah orang, saya pastikan. Enggak, saya pastikan enggak. Saya berani pastikan demi apa aja, enggak, itu bukan.
1: Oh iya.
0: Saya rasa mungkin bisa diyakini pertama, mulai hari ini jangan kedua, dipikirkan lagi ya.
1: Yang pertama, yang kedua, memang saya tetap moduli terus karena ini data diri yang dia itu bersih, data diri saya itu kok sama ya. Di seorang cewek, saya seorang cowok, tapi kok ini namanya kok mirip
0: ya. Tentu kan sama. nama kayak gini kan nggak satu di dunia ini, banyak banget. Saya nah, juga
1: maksudnya begini ya, perempuan nama sama siapa yang sama siapa nama tersebut.
0: Enggak tahu saya, kalau ya. Cek Dar enggak tahu, kalau saya nenek saya yang ngasih.
1: Nama itu yang seharusnya dipegang oleh kaum laki atau kaum wanita ya, nama yang
0: mesti gitu ya. Berarti boleh untuk laki-laki, boleh untuk perempuan.
1: Oh,
0: ya ampun.
1: Kalau ini apa ini jadi fan dapat ini nama saya yang asli ini.
0: Iya, harus dong. Harus dong.
1: Di tekan itu aja ya.
0: Betul. Iya.
1: Yang menjadi saya penasaran sekali. Oke lah.
0: Mau lagu apa nih?
1: Pokoknya yang mungkin dia lagi monitor tetap dia dengan ini acara, pasti saya yakin dia terus monitor ini acara ini ya. Saya pilihkan lagu Kandar buat dia ini. Dari lagu lama dari buat Widuri buat dia ya.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Widuri ya.
0: Widuri, baik, ditunggu aja ya.
1: Depannya ada dalam lagu ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya. Itu satu.
1: Terima kasih. Terima kasih Kak Nidar. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam ya, selamat mendengarkan. Nah, Cik Edar ini kayaknya dari zaman dulu banget mempertanyakan hal yang sama. Bukan, saya paham maksud Cik Edar, dan itu bukan saya sama sekali Cik Edar. Itu salah banget 100% bisa saya pastikan demi apapun ya. Bukan. Ngapain juga ya, kalau iya bilang bukan, kalau bukan ya bilang iya. Ya kita apa adanya aja ya Cik Dar, slow aja, gak usah dipikirin. Dan itu bukan banget ya. Mau 100%, 1000%, 1 miliar persen juga. Oke, lanjut untuk penelpon berikut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut.
0: Iya, Bunda Ani.
2: Bukan, dari bilang bukan tetap bukan. Pada bukan tetap bukan.
0: Iya kan,
2: masa kan kita yang bukan kita bilang iya, kan iya. Salah lah.
0: Iya benar, emang bukan saya. Cik Dar kayaknya terinspirasi banget dia, enggak tahu kenapa saya juga bingung. Iya, sayangnya
2: sekarang
0: Cik Dar.
2: Hapus, tidak ada lagi.
0: Iya, sayang Cik Darnya mikir udah bertahun-tahun masih itu aja yang dipikirin. Sayang.
2: Sayang
0: Cedar. Soalnya gini, saya jangankan yang diomongin Cedar itu benar, stasiun radio itu saja saya nggak pernah dengar. Karena sedari dulu saya di radio itu cuma di radio ini. Bunda tahu sendiri ya kan, radio
2: iya,
0: ini
2: betul.
0: Kan. Jadi bukan, aduh saya harap Cedar cepat ini ya, bisa. Bukan mengerti Bunda, bisa menerima kenyataan.
2: Tidak benar ya kan?
0: Enggak benar banget Cik Dar. Semoga cukup sampai hari ini aja ini.
2: Sampai hari ini jangan diungkit-ungkit, jangan dibalik-balik lagi.
0: Saya jadi pusing kalau Cik Dar nanya itu, mas saya bingung gimana cara jelasinnya ya. Saya enggak punya dokumen apa-apa.
2: Iya betul. Oke
0: Cik
2: Dar, oke.
0: Oke, baiklah Bunda Ani.
2: Hari ini hari berkah, ditutup aja ya, enggak ada ya. Kasihan Cik
0: Delu. Aduh.
2: Sayang Cik Dar, udah cantik manis lagi ya.
0: Masya Allah.
2: Pasti bilang bangsa ikut-ikut cantik.
0: Itu dia, ntar lagi bangsa masuk lagi.
2: Nah,
0: saya bilang.
2: Tunggu aja bangsa. Yang cantik, yang manis tuh.
0: Parah itu, gak bisa denger dia itu.
2: Iya, karena dikucek-kucek. Kalau gak dikucek-kucek gak enak tipisnya.
0: Siap Bunda, sehat ya Bunda?
2: Alhamdulillah sehat. Baru pergi tempat tengok orang sakit.
0: Oh, kesininya kapan?
2: Itu kejutan.
0: Oh Masya Allah.
2: Nanti kan tenang-tenang aja. Nanti kan nggak ditangka, tersangka, terus datang.
0: Iya,
2: gitu ya kan?
0: Tapi datangnya pas dengar suara saya ya Bu,
2: iya,
0: di radio
2: betul,
0: ya.
2: Betul. Itu udah pasti.
0: Kalau saya, kalau nggak ya, dengar suara saya jangan datang, nanti sayanya nggak ada.
2: Tahu ke gunung salah sana
0: tembusnya
2: coba.
0: Oke Bunda, baik, silakan salam buat siapa
2: salam
0: Bunda?
2: Yang pertama buat Nyanidar, selamat siang, selamat tugas panjang umurnya, mudah rezeki, sehat selalu, buat keluarga tetap selalu semangat.
0: Iya.
2: Mudahkan segala urusan buatnya Bang Majid, Bang Leo, Bang Marnis, buatnya Om Pur, Pak Yus, buatnya Muslim, buatnya Pak Sarial, Bon Juliman, Bang Antar, Baram Limutan juga buatnya, buatnya Bunda Dewi, buatnya Karera, buatnya Bang Sam juga,
0: iya.
2: Buatnya Joni juga, buat semua-semua dari A sampai Z, salam paling kompak, salam sehat, dimudahkan rezeki, tetap sehat selalu, mudahkan segala urusan. Dari yang jauh didekatkan, dekat di...
0: Jangan dijauhkan. Baik Bunda.
2: Pokoknya yang jauh didekatkan, dekat diberkati ya kan.
0: Amin, amin, amin.
2: Segala urusannya.
0: Amin.
2: Anak-anak sehat selalu, tambah cantik, tambah manis.
0: Insya Allah.
2: Sebentar lagi mamanya jadi menjadi yang paling tercantik.
0: Amin. Baik Bunda, mau lagu apa ini Bunda?
2: Minta lagu aku bersamamu ya Arif ya.
0: Bersamamu dari Arif.
2: Nah. Iya betul.
0: Baik, ditunggu aja Bunda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya ada Bunda Ani di Panggoy. Selamat siang aja buatnya Bunda Ani. Sehat selalu ya Bunda. Oke, Bunda Ani kita tinggalkan dulu. Kita lanjut ke siapa kali ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
3: Kira-kira dengan siapa ini?
0: Waduh, kira-kira 1, 2, 3 dikira-kira ya. Bu Diana, betul?
3: Iya, benar.
0: Iya, Bu Diana di Benar Meriah ya.
3: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya Bu Diana?
3: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah, semoga Allah selalu kasih kesehatan ya.
3: Amin.
0: Iya, Bu Diana. Mau salam buat siapa ini?
3: Pertama buat Kak Nida.
0: Terima kasih.
3: Terus buat Mbak Ani yang tadi masuk ya.
0: Iya, betul.
3: Terus buat Bu Mona.
0: Mm-hmm.
3: Udah sayang.
0: Iya.
3: Terlanjur nanti.
0: Oke. Okay.
3: Terus buat Pak Din Sunardi di Sunda ya.
0: Mm-hmm. Di Darussalam.
3: Oh, di Darussalam.
0: Mm-hmm.
3: Terus buatnya.
0: Mm-hmm.
3: Pokoknya buat semua-semua lah.
0: Baik, untuk spesialnya.
3: Spesialnya buat Bu Mona aja.
0: Iya, ucapannya buat Bu Mona.
3: Semoga sehat selalu.
0: Mm-hmm.
3: Intinya diberkati sama Allah.
0: Amin, amin, amin. Mau lagu apa ini Bu Diana?
3: Lagunya dari Maulana Wijaya.
0: Judulnya?
3: Tiara.
0: Tiara, baik, ditunggu aja Bu Diana. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, rekan sebaya ada Bu Diana di Benar Meriah. Selamat siang saja buatnya Bu Diana. Di putaran ini juga tadi sudah bergabung Cek Dar di Muara Batu dan Bunda Ani yang ada di Panggoy ya. Selamat siang saja untuk semuanya rekan sebaya yang masih setia bersama Radio Citis FM. Berikut kita dengarkan saja dulu ada lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda semuanya. Lagu yang dibawakan oleh Fakri Ek dengan judul lagu Patarana yang bisa saya hadirkan buatnya Bang Joldiman. Bang Joldiman, semoga suka dengan lagu yang saya pilihkan ya. Dan nanti akan dilanjutkan satu lagu yang dibawakan oleh Bruri Marantika judulnya Widuri. Ya, Widuri pilihannya Cek Dar yang ada di Muara Batu. Ini pesan yang udah masuk, saya bacakan di putaran berikutnya ya, supaya nanti bisa sekalian lagunya diputarkan setelah pesannya dibacain. Baik, untuk Anda semuanya tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UI iya.
1: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku punyo.
3: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang istri bermalam dalam keadaan meninggalkan tempat tidur suaminya, niscaya para malaikat melaknatnya sampai ia kembali ke suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore 15 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih saya temani Anda dengan lagu-lagu, dan yang mau kirim salam silakan aja, boleh-boleh aja nih rekan sebaya di program acara Citra Warna Sore. Untuk lagu yang bisa Anda pilihkan di acara ini adalah lagu-lagu Aceh, lagu-lagu pop, dangdut, lagu lawas juga bisa rekan sebaya. Nah, yang mau bergabung silakan hubungi nomor handphone 0852-223-5646 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-2459 untuk live dan SMS rekan sebaya. Baik, untuk Anda semuanya yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah atau mau berangkat dari rumah, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya. Jika memang belum ada yang berdering, kita bakal jelang ke lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda. Oh iya, ini pesan hampir aja kelewatan kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak penyiar, iya, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau sehat katanya. Saya Rahman yang masih di Simpang Auri. Ya, terus saja di situ ya. Kalau di situ nyaman ya, peluangnya besar ya. Insyaallah bakalan berkah terus ya di situ Rahman ya. Mau kirim-kirim salam aja buat pendengar radio 94,4 ya. Oke. Salam spesial buat kakak penyiar aja. Terima kasih ucapannya, mudah rezeki, sehat selalu. Dan jangan lupa nikmati hidup, tapi jangan lupa yang lima waktu. Insyaallah pasti dua-duanya enggak kita lupain ya. Insyaallah semoga Allah kasih kemudahan untuk kita semua. Oke, lagunya sudah kita bahas di chat tadi ya, nanti akan saya putarkan, ditunggu aja. Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon yang tersambung ternyata. Coba saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Selamat sore, sepertinya Nazir ya.
1: Betul, ini Kak Nida.
0: Iya.
1: Nah, sekarang Nadir lagi di Losmal ya, di depan ini, nah, gudang Alfamart. Nah, jalan, kalau nggak salah dibilang tadi, anak-anak itu jalan Ila.
0: Jalan Ila?
1: Nah, jalan Ila, dekat dengan gudang GMP.
0: Oh, iya, oke, okay, oke.
1: Okay. Nggak jauh dengan asrama Brimob itu.
0: Oh, oke, tahu. Iya, ngapain di situ?
1: Ya lagi bongkar barang kak, ini anak-anak lagi bongkar barang, banyak kali orang.
0: Oh gitu, iya, lanjutkan pekerjaannya. Mau salam buat siapa ini Nazir?
1: Ya kemana kak?
0: Mau kirim salam buat siapa?
1: Ya yang pertama, yang tersore ini buat Kak Nida. Moga-moga kak, Allah beri kesehatan dan kekuatan.
0: Insyaallah.
1: Dan Allah beri umur panjang.
0: Amin.
1: Dan Allah beri kesehatan dan kekuatan buat keluarga ya kak.
0: Amin, terima kasih.
1: Terus? Dan salam lagi buat Bu Ana yang ada di Pusung Lama di situ. Ini dari Kak Kali dengan semuanya di Pusung Lama Kak Indara. Salam lagi buat Bunda Kalera yang ada di Tumpuk Tengah.
0: Iya.
1: Dan salam lagi buat Pak Ayus yang ada di Cunda. Pak Adi Senabi yang ada di Darussalam semuanya itu. Salam lagi buat Ibu Diana ya kak.
0: Iya Bu Diana.
1: Diana ya.
0: Iya betul.
1: Yang ada di Binar Maria. Okay. Salam bu ya dari Nadi. Ini sekarang Nadi lagi lulus mau ya.
0: Terus.
1: Salam semua kali ya, tanpa kecuali salam semua bagi rekan-rekan sebaya.
0: Baik, untuk spesialnya buat siapa ini Nazir?
1: Ya salamnya spesialnya buat ini teman yang satu profesi ya kak.
0: Ucapannya buat teman seprofesi.
1: Ucapannya moga-moga Allah beri kesedaran dan kekuatan ya.
0: Amin. Mau lagu apa ini Nazir?
1: Kalau lagu ini ada satu lah. Tanpa alasan dari Lola Pita.
0: Lola Pita Loka. Oke, ditunggu aja ya. Oke, siap, ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, salam kembali buat Kak Adistio.
0: Iya, rekan sebaya ada Nazir yang saat ini sedang ada di Jalan Ela ya. Lagi bekerja, katanya. Selamat bekerja aja, selamat istirahat di sela-sela pekerjaannya ya. Baik, kita tinggalkan dulu Nazir yang ada di Sigli, dan tadi juga ada Rahman di Simpang Auri, rekan sebaya. Kita jelang saja dua lagu yang sudah saya siapkan. Jika memang belum ada yang masuk bergabung di belakang Nazir ya, ada lagu yang sudah saya siapkan buatnya Bunda Ani. Bunda Ani tadi nge-request lagu dari Arif Bersamamu ya. Tapi kita gak ada yang judul Bersamamu, yang ada Bersama Bukan Maumu. Boleh ya Bunda Kang Nazir ya, ada lagu yang sudah saya siapkan buatnya Bunda Ani. Bunda Ani tadi nge-request lagu dari Arif Bersamamu ya. Tapi kita gak ada.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di ah. Tanya ng pujit dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kurang api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
6: Be putu asa, dahsyat de Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang lepi-lepi kai po lawannya long.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Bahwa seorang baduy datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah,
8: Tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan. Orang ini berkata, demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya. Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini. Hadis riwayat Muslim.
9: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Sore 15 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat. Bersama Nidar masih menemani Anda Rekan Sebaya di acara ini sampai selesai di jam 5 sore nantinya. Baik Rekan Sebaya, buat yang mau bergabung silakan menghubungi nomor handphone 0852-223-5646 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Baik Rekan Sebaya, sudah ada penelpon kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Yus.
1: Iya.
0: Baik Pak Yus, kabarnya gimana hari ini Pak Yus?
1: Ya, baik-baik saja di sini di rumah.
0: Alhamdulillah. Silakan salamnya buat siapa Pak Yus?
1: Salam dulu pertama buat Penida.
0: Terima kasih. Iya.
1: Buat Muslim. Dia tadi ya.
0: Iya.
1: Buat Pak Wajul. Buat Bunda Dewi, Bunda Salmi. Buat Pak Abdul.
0: Iya.
1: Banjuriman,
0: iya.
1: Semua rekan-rekan Citi FM di sore yang paling baik ini.
0: Baik, untuk salam spesialnya.
1: Salam sesernya buat Pak Wajul sama Wajul di Langjun aja.
0: Baik, ada ucapan?
1: Ucapannya, Wajul nggak minta kuapli lagi sama
0: dia. Iya, udah, saya udah nggak masak kuapli lagi, masak asam keung. Iya, mau lagu apa ini, Pak Yus?
1: Lagunya Nasib Bunga aja, dari Nur Halimah.
0: Nasib Bunga dari Nur Halimah, baik, coba saya carikan ya, ditunggu aja ya Pak Yus.
1: Baik, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yus di Cunda, selamat sore aja buatnya Pak Yus yang ada di Cunda. Dan rekan sebaya yang mau menyusul Pak Yus boleh-boleh aja ya, silakan untuk bergabung buat yang ingin bergabung rekan sebaya. Untuk yang mau bergabung lewat pesan, boleh pesannya kirimin aja dari sekarang. Karena nanti saya akan bacakan, kalau memang mau dikirim secepatnya bisa saya bacakan sekarang atau harus nunggu di putaran berikutnya nanti. Karena kita bakal break untuk tunaikan ibadah sholat asar nih rekan sebaya. Untuk waktu sholat asar hari ini untuk kawasan Lok Semawe dan sekitarnya di jam 15 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat, ada sekitaran 10 menit lagi ya rekan sebaya. Baik, langsung kita jelang saja lagu dari Maulana Wijaya dengan judul lagu Tiara, pilihannya Bunda Diana di Benar Meriah. Dilanjutkan lagu dari Elsa Pitaloka dengan judul lagu Tanpa Satu Alasan ya. Lagu yang dimintakan oleh Nazir yang ada di Sigli tetap ada, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: hati lama-lama.
1: Hey,
2: kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
4: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal nabui, mengak tanya.
5: Punya mai, patah dah kupinya.
4: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
5: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
4: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
5: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
6: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Suami adalah surga atau neraka bagi seorang istri. Keridoan suami menjadi ridho Allah. Istri yang tidak diridhoi suaminya karena tidak taat dikatakan sebagai wanita yang durhaka dan kufur nikmat. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa beliau melihat wanita adalah penghuni neraka terbanyak. Seorang wanita pun bertanya kepada beliau, "Mengapa demikian Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab bahwa di antaranya karena wanita banyak yang durhaka kepada suaminya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Rekan Sebaya kembali lagi bersama nih dari program acara Citra Warna sore. Setelah tadi kita break untuk tunaikan ibadah sholat asar rekan Sebaya, untuk Anda semua yang sudah selesai menunaikan ibadah sholat asarnya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah. Dan untuk yang belum, selamat menunaikan ibadah sholat asar rekan Sebaya. Rekan Sebaya, kita lanjutkan kembali program Citra Warna sore untuk hari ini. Kita masih ada waktu sekira 40 menit lagi ya. Silakan saja buat yang mau bergabung ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS Rekan Sebaya. Buat yang sedang santai sambil ngeteh atau ngopi bersama keluarga atau bersama orang-orang terkasih, selamat santai aja, obrolin hal-hal yang bermanfaat atau hal yang ringan-ringan. Semoga suasana tersebut bisa merilekskan mungkin kelelahan dan juga tegangnya urat-urat saraf rekan Sebaya. Baik, untuk kali ini rekan Sebaya, saya bakal bacakan dulu satu berita nih rekan Sebaya terkait dengan cuaca rekan Sebaya ya. Beberapa hari lalu sempat Lok Semawe itu menduduki peringkat panas yang paling panas di Lok Semawe di Indonesia rekan Sebaya ya. Beberapa waktu lalu Lok Semawe menempati posisi pertama suhu tertinggi di Indonesia, dan Banda Aceh di posisi keempat. Nah, untuk hari ini rekan Sebaya, periode pengamatan 5 Agustus ya sampai 6 Agustus jam 7 ya, di Indonesia terpantau suhu maksimum tertinggi ada di Lampung Utara rekan Sebaya. Nah ya, dan di 10 besar ini tidak terdapat Lok Semawe maupun Banda Aceh rekan Sebaya ya, sehingga kita memang gak terasa terlalu panas hari ini. Baik rekan Sebaya, untuk Anda semuanya yang mungkin punya rencana bepergian atau melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah ya, di suasana cuaca seperti beberapa hari terakhir rentan membawa kita kepada kondisi kesehatan yang menurun ya. Jadi mungkin bisa diperhatikan memilih kegiatan yang ringan dan membuat waktu yang akan kita habiskan di luar menjadi lebih efisien ya, supaya tidak terlalu lama ada di bawah terik matahari rekan Sebaya. Baik, untuk kali ini kita dengarkan saja lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani suasana sore Anda rekan Sebaya. Lagu yang dibawakan olehnya Nada Soraya, yang bakal saya hadirkan untuknya Pak Yus. Semoga suka ya Pak Yus, karena yang dari Nur Halimas yang gak dapatkan di playlist, dan nanti akan dilanjutkan Miligus Lover sama Martino Leo dengan judul lagu Ratusan Purnama. Ada juga lagu dari Baby Acha yang akan hadir untuk Anda. Tetap di CTS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kita gurah piron kapunzu.

0: Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu macam ni jak rental mendong-mendong. Alih ni yak tunggu bandara. Jadi ni yak main film.
1: Bici nah. Pak tu manjut dah rental motonya.
0: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
2: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
0: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
2: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
0: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
1: Cuman nak supir buat drone?
0: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang Mbak Cefi Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
4: Tuk Haji, Tuk Haji, pumuwewek tak malam-malam. Puman lu kena tika meng mentang.
5: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
4: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uam mentang.
5: Nyangkuh perkara Haji. Aseh hana lepi. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada Ate.
4: Je, kok bisa hal lebih ni kuaji? Bukan yang terpi Ate Haji.
5: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
4: Nyantang, salah urung terpi ron kuaji.
5: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
4: Baik putu asa, dahsyat dan kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
5: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyan lom.
4: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urung servis. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
5: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
4: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
5: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat sifat yang bila dimiliki, maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia bersepakat, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, mengingkarinya. Dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Sore, 19 menit lagi waktu yang tersisa untuk saya temani Anda, Rekan Sebaya. Jika ada yang mau bergabung, silakan saja. Saya menerima penelpon 1, 2, atau 3, silakan aja ya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS, Rekan Sebaya. Baik, untuk berikut kita dengarkan saja dulu ada lagu dari Istanbul Band yang dibawakan bersama Dewi Persik dengan judul lagu Karena Kamu. Ada juga Rahmat RS featuring IRB dengan judul lagu Rindu Melabang, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Jania Lorenza dengan judul lagu Cuma Kamu yang baru kita dengarkan kan sebaya, dan sudah membawa kita ke penghujung acara program Citra Warna Sore untuk hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih nih buat rekan sebaya semuanya yang sudah setia bersama Radio CTS FM dan yang sudah bergabung, Bunda Dewi di Cunda, Bu Bentara di Bulo, Pak Saryal di Lok Semawe, Bang Amsal dan Bang Jol di Mandi Darussalam, Cek Dar di Morabatu, Bunda Adi di Panggoy, Rahman Simpang Auri, Nazir di Sigli, dan Pak Yus yang ada di Cunda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Selamat saya temani Anda rekan sebaya selama 3 jam ya. Lagu dari Ai Suntana sudah saya siapkan untuk menutup pertemuan kita dan judulnya Bulan Purnama. Insyaallah di lain waktu dan kesempatan kita akan bertemu kembali. Saya Nidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memperpanjang ruas kendaraan jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici ne? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina you terpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
6: Nyan kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hey.
1: Eh kakak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedi pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puai kata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Huh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semawi. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura api roh ni kak punzu. Yang mujina buat penipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyemenan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tak tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyangka perkara aji. Asehan.
6: Ye kok bita han lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ya teh aji.
7: Ha na ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyam tang. Salah urung terpi ron tengku aji.
7: Hana long terpi le. Bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu dengku aji. Cina you service ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan service bergaransi.
7: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase, lagi nyan ase gadah lepi ya. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan dengku aji. Asero ne talah urung terpi. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat lo aku punyo.
3: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Allah

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio Citys FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hok Semawe. Inilah Radio CITIS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Malam untuk edisi siar Kamis 6 Agustus 2026 rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan rekan sebaya atau lebih tepatnya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, silakan hubungi di 085222356469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085106024559 untuk live dan SMS-nya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan untuk malam ini rekan sebaya, tepatnya di malam Jumat ya, akan kita putarkan semua genre lagu rekan sebaya untuk Anda. Dan tentunya rekan sebaya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda.

Rekan Subaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Subaya. Dan bagi Anda Rekan Subaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam Rekan Subaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya Rekan Subaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya Rekan Subaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Subaya. Dan kali ini Rekan Subaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Subaya. Yang pertama lagu darinya Ahyar dengan judul Lalo Lamdonya, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Zainul Bashar dengan judul Jangan Fitnah. Dan untuk Anda Rekan Subaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegak. Gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mah nah inan.
4: Munyo Pak Cefi Amin Family Group. Dumpu motor nah inan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nah inan.
0: Cuman nak supir buat drone ni?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone ni pijut. Mio kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang Mbak Cefi Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih leh. Bah menang gede. Kaputu asa tu. Ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa. Dah syah tu, Ron Kwaji. Cina yu serpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase. Lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyalom.
6: Yang kenyan, Kwaji. Ase ron telah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Pak teman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji.
6: Ase. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan dengan new HVAC.

0: servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayangmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Tentunya bersama saya Firdaus yang menemani Anda di malam hari ini Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Bidul.
0: Ya, selamat malam juga buatnya Nazir di Sigli.
1: Ya, terima kasih.
0: Gimana kabarnya Nazir?
1: Salam pertama buat Bang Bidul. Semoga Allah beri kesehatan dan kekuatan, dan Allah beri umur panjang dan mudah rezeki, dan Allah beri jodoh yang setia dan muslimah.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Salam lagi.
1: Nah, salam lagi buat Bu Mona yang ada di Tunggal Rumput itu. Salam Bu, apa Ibu malam ini sehat atau kurang sehat? Moga-moga Allah beri kesehatan buat Ibu ya. Salam lagi buat Bu Ana yang ada di Pusung Lama sana. Bu Ana, Allah beri kesehatan juga, dan Allah beri umur panjang dan rezeki. Dan salam lagi buat Bunda yang ada di Tempur Tengah, Bang Bidul. Bunda Kalera, Allah beri umur panjang dan rezeki, dan Allah beri kesehatan dan kekuatan.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Salam Pak Ayus, semoga-moga Allah beri kesehatan dan kekuatan. Allah beri umur panjang dan rezeki ya Pak Ayus ya. Salam lagi buat Bu yang di yang di Bunda Waria, Bu Diana.
0: Bu Diana.
1: Salam Bu Diana ya, dari Nadir ini di sini baru nyampe ke rumah. Nah, dari sampai tadi. Jadwalnya besok ke apa? Ketakengan Bu Ana ya. Ketakengan. Salam Bu Ana, Bu Diana ya. Moga-moga Allah beri kesehatan dan kekuatan, dan Allah beri umur panjang sekeluarga.
0: Amin.
1: Dan lagi buat Bunda Salmi yang ada di Tengah dan itu, salam juga buat Bunda Ani, Bunda Dewi yang ada di Cunda. Dan semua ya, Bang Bidul sehat tanpa kecuali buat rekan-rekan Sebaya.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Ada buat orang yang tersayang di samping ini.
0: Ada ucapannya?

0: Moga-moga Allah beri kesehatan juga, dan Allah beri kekuatan, dan Allah beri umur panjang buat dia.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Ini Nazir ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
0: Karena lagu bilang dulu dan terus biar tahu.
1: Yang mana ini?
0: Yang boleh, yang nggak boleh apa?
1: Ah, untuk dulu. Malam, untuk malam ini semua boleh.
0: Oh, semua boleh. Ini dah satu lagu, udah dengar ya waktu itu saya bilang ya.
1: Apa ini?
0: Tanpa alasan dari Dola Pitaloka. Dari Dola Pitaloka.
1: Oh, Dola Pitaloka.
0: Iya. Tanpa alasan.
1: Tanpa alasan ya. Baik, nah ditunggu aja lagunya, nanti saya carikan apakah masuk playlist ya.
0: Iya, lihat ya.
1: Baik.
0: Kalau nggak masuk playlist, yang pasal saya pesan yang dia.
1: Yang mana?
0: Terpaksa saya kirim pesan.
1: Siap. Ditunggu aja lagunya, Nazir, nanti akan saya carikan lagunya ya. Assalamualaikum. Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Nazir di Sigli yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada di malam hari ini rekan sebaya.

0: Rekan Sebaya di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya di malam hari ini, bagi Anda yang ingin bergabung, silahkan hubungi di 08-522-235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung dengan Sebaya melalui nomor 085106024559 untuk live dan SMS-nya dengan Sebaya. Dan kali ini dengan Sebaya juga sudah ada yang berdering setelah tadi ada Nazir di Sikli. Dan kali ini dengan Sebaya saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan
0: Pak Yus di Cunda. Pak Yus di Cunda, gimana kabarnya ini Pak Yus?
1: Alhamdulillah sehat dan baik-baik.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Yus ini salamnya buat siapa aja nih Pak Yus?
1: Salam dulu pertama buat Nani juga. Marwaram, semoga sehat selalu sama keluarganya, umur panjangnya ya.
0: Amin.
1: Buat Kanida dan buah jaja dan buah muslim, buat Pak Abdul juga Pak
0: Mali.
1: Kami Bunda Kalera, Bunda
0: Sarah,
1: juga Ibu Mona juga Cida juga. Dan buah Nuri juga dan buah semua lah di malam yang paling baik ini Bang Fidaus.
0: Iya, ada salam spesialnya.
1: Salam spesialnya buat Bang Fidaus saja, selamat malam semuanya, semoga selalu dan panjangnya diberi oleh Allah.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu ini ada buat siap amalan.
0: Dapur siap amalan, lagu kasidah ya?
1: Iya juga, tapi judulnya dapur siap amalan.
0: Dapur siap amalan, baik ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan ya Pak Yus ya.
1: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya sudah ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada. Dan Rekan Sebaya kali ini juga sudah ada yang mengirimkan pesan Rekan Sebaya melalui WhatsApp Rekan Sebaya ya. Saya terima, saya bacakan dulu pesan yang sudah Anda kirimkan Rekan Sebaya. Assalamualaikum Bang Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ini dengan Bunda Salmi yang di Utengket. Bunda Salmi, kirim salamnya buat Rekan Sebaya dimanapun berada. Dan salam spesialnya buat Bang Firdaus saja yang lagi bertugas. Dan untuk Bunda Salmi ditunggu aja lagunya. Dan tentunya Rekan Sebaya dimanapun Anda berada juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Elsa Pitaloka dengan judul Tanpa Satu Alasan, yang sudah dipilihkan olehnya Nazir di Sigli. Dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus di Cunda, yaitu darinya Wahyu SN dengan judul Tak Siap Amalan. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: di lama-lama.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame,
2: oh,
1: ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
2: oh,
1: UB
2: iya,
1: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
4: Nyan habuy, nakupi itu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
5: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal na bui, mangat tanya.
5: Punya mai, patah dah aku punya.
4: Panen along dah, nyok kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
5: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podo atuh meja. Eh dekate tu tak kreh harang tabi kelong.
4: Kapala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
5: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
6: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Masih tentunya saya temani Anda Rekan Sebaya hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Rekan Sebaya, Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bunda Carrera di Tempuk Tengah.
0: Bunda Carrera di Tempuk Tengah, gimana kabarnya nih Bunda Carrera?
1: Alhamdulillah baik, yang kurang kantong.
0: Insya Allah besok sudah terkumpul lagi nih. Ya, ya salamnya nih. Salamnya ini Bunda Carrera.
1: Salam Bunda Titi, Bunda Dilapang, ya. Pak Isi Sunda, Pak Sarial,
0: ya.
1: Bu Anna, Bunda Salmi, Bunda Dewi.
0: Iya.
1: Pangsam,
0: Pak Dodi. Iya. Iya, ada salam spesialnya? Ada ucapannya? Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda Carrera ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu aja ini ya.
0: Semua lagu bisa, Bunda.
1: Ini aja, Rafli aja, Selanga aja.
0: Selanga darinya Rafli ya, ditunggu aja lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya, sudah ada Bunda Carrera di Tempuk Tengah yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Bunda Carrera di Tempuk Tengah, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat malam Jumat ya, yang paling baik aja untuk malam ini dengan Sebaya. Dan juga tentunya dengan Sebaya di malam ini tentunya sangat penuh keberkahan dengan Sebaya. Apalagi diiringi dengan hal-hal baik yang kita lakukan, baik itu yang kecil maupun yang besar rekan Sebaya. Semoga segala amal ibadah kita yang kita lakukan di malam hari ini ataupun yang tadi kita lakukan rekan Sebaya, mudah-mudahan menjadi pahala jariah yang menjadi salah satu tabungan kita di hari akhir nanti rekan Sebaya. Dan tentunya rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja tentunya untuk Anda rekan Sebaya yang mungkin lagi rebahan tentunya karena kecapean ya, karena setelah mungkin aktivitasnya cukup berat untuk hari ini ya. Ataupun Anda yang mungkin lagi pegal-pegal ya, lagi badannya kurang sehat, tentunya mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya rekan Sebaya. Dan rekan Sebaya, juga bagi Anda yang mungkin ingin mendengarkan lagu-lagu favorit Anda, baik itu lagu Aceh, lagu dandut, lagu pop ya, bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Armawati AR dengan judul Hana Harga, yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Salmi di Utengkot ya, yang bergabung melalui WhatsApp. Dan juga dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Wali dengan judul Wasiat Sang Kekasih. Dan untuk Bunda Karera, harap bersabar karena lagunya akan kita putarkan di sesi selanjutnya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang menjina berapa ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dike gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dan rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye deng ku aji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pu dep ki pangen daripada ate.
6: Ye ko bita hanalipi deng ku aji. Pu kali nempat terpi ate aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko. Long nu yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa?
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis bak awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadoh lipi. Sang-sang, lipi-lipi kaipo lewak nyalom.
6: Nyang kenyan Kwaji. Ase ron talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Lidahmu jangan kamu biarkan menyebut kekurangan orang lain. Sebab kamu pun punya kekurangan dan orang lain pun punya lidah.
5: rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam. Rekan sebaya, tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Dan rekan sebaya, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam kali ini, rekan sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya, rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung, rekan sebaya, melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda, rekan sebaya, dimanapun Anda berada, baik Anda yang sedang istirahat ataupun Anda yang harus bekerja di malam hari ini, rekan sebaya, atau mengerjakan deadline ya yang harus selesai malam ini. Dan tentunya saya temani Anda, rekan sebaya, dengan lagu-lagu pilihan rekan sebaya, baik itu yang dipilihkan olehnya rekan sebaya ataupun yang saya pilihkan untuk Anda tentunya, rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya, yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

rekan sebaya di manapun Anda berada, dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik Anda yang sedang bersama dengan keluarga ya, sambil jalan-jalan malam Jumat ya, ataupun Anda yang di malam hari ini di rumah saja ya rekan sebaya, yang paling baik aja untuk Anda tentunya rekan sebaya. Dan tentunya saya temani Anda dengan lagu-lagu pilihan rekan sebaya.

Rekan sebaya di manapun Anda berada, dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang mengirimkan pesannya rekan sebaya. Yang tentunya dikirimkan melalui WhatsApp rekan sebaya. Saya bacakan pesan yang sudah Anda kirimkan rekan sebaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Eka dari Semelu. Salam ya buat suamiku, semangat terus kerjanya dan jaga kesehatan. Dan salamnya juga buat rekan sebaya di manapun Anda berada. Dan ditunggu aja lagunya untuknya Kak Eka ya di Simelu. Nanti akan saya carikan lagunya tentunya ya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Kak Eka dari Simelu, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya rekan sebaya, Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Blok Semame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

0: Rekan Sobedi, manapun Anda berada, selamat malam. Yang paling baik aja untuk Anda di manapun Anda berada dan sedang apapun tentunya rekan sebaya. Mudah-mudahan yang paling baik aja untuk Anda sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya tentunya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang mungkin ingin merequest lagu favoritnya ataupun lagu kenangan rekan sebaya, baik itu lagu pop, dandul, lagu Aceh ya, ataupun juga lagu DJ juga rekan sebaya bisa ya, di nomor 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan kali ini juga rekan sebaya sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Salam menunggu.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Muslim.
0: Muslim di Bayu, gimana kabarnya ini Muslim?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya Muslim buat siapa aja nih?
1: Salam pertama buat Pak Yu.
0: Iya.
1: Buat Sintara. Buat apa? Pak Waju. Pak Waju.
0: Iya, Pak Waju. Di Kerung Pase.
1: Pak Waju, teman kenal. Buat Sintara Ani, buat Pak
0: Iya.
1: Banyak di mana?
0: Iya. Iya.
1: Dan semuanya.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Salam spesial Bang Kita Wajal Jepang.
0: Ucapannya?
1: Ucapannya selamat menjalankan tugasnya sampai tuntas.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Muslim ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu Budiadari.
0: Budiadari dari?
1: Ridwan.
0: Dari siapa?
1: Ridwan Z.
0: Oh, Ridwan Z, Budiadari ya. Baik, nanti saya carikan ya, Muslim.
1: Ya.
0: Ya, ditunggu aja lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Rekan sebaya sudah ada Muslim di Bayu yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya.

Rekan Sobat dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sobat juga sudah saya siapkan 3 lagu untuk Anda Rekan Sobat. Yang pertama lagu darinya Rafli dengan judul Selanga, yang tentunya sudah dipilihkan olehnya Bunda Karera di Tumpuk Tengah, dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan olehnya Eka di Semelu dengan darinya King Nazar dengan judul Aku Bukan Rahwana. Dan lagu yang ketiga yang sudah dipilihkan olehnya Muslim di Bayu, yaitu lagu darinya Ridwan Z dengan judul Budiadari. Dan untuk Anda Rekan Sobat, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: nanti lama-lama.
1: Hey,
2: kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
4: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai, cido rasa.
4: Bakal nabui, mangat tanya.
5: Punya mai, patat dah aku pinyo.
4: Panen nalong dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
5: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Dekate tu tak kerih arang tapi kelung.
4: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
5: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, tidak terasa hampir 2 jam saya temani Anda di program acara Citra Warna Malam kali ini, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga selamat malam bagi Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Warna Malam kali ini, rekan sebaya. Yaitu ada Nazir Disigli, Pak Yusdi Cunda, Bunda Salmidi Utengkan, Bunda Karera di Tempat Tengah, Eka di Semulu, Muslim di Bayu, dan selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Rekan sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya. Dan juga rekan sebaya, selamat malam ya. Mudah-mudahan di malam Jumat ini penuh keberkahan ya bagi kita tentunya rekan sebaya, dan juga semoga malam ini menjadi malam yang dilimpahkannya rahmat kepada kita sebagai manusia tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini sudah saya siapkan satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita rekan sebaya di program acara Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya, yaitu lagu darinya Cut Rani feat Ferdian Noza dengan judul Rasa Cinta yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45, Alwawi, Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayangmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap.

Lidahmu jangan kamu biarkan menyebut kekurangan orang lain, sebab kamu pun punya kekurangan dan orang lain pun punya lidah.

Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyikapinya. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulanginya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau berkata, ini sudah takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia hendaki, pasti terjadi. Karena perkataan dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai dan dunia datang padanya dalam keadaan yang hina. Dan barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusan yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memperlancar ruas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di dalam kehidupan ini kita senantiasa mengambil i'tibar, contoh dan teladan dari orang-orang sebelum kita. Itu sebabnya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan cerita para nabi sebelum beliau dalam ayat, "Summa naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak." Demikianlah kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sebagian dari kisah para rasul-rasul sebelum kamu, yang dengan itu akan memperkuat hatimu, meneguhkan keyakinanmu dan memantapkan pendirianmu. Inilah manfaatnya belajar dari sejarah. Jadi jangankan kita, baginda Nabi sendiri pun oleh Allah subhanahu wa ta'ala diceritakan sejarah para nabi sebelum beliau, yang dimusuhi oleh umatnya, yang dicaci maki oleh kaumnya, yang terusir dari kampung halamannya, bahkan sampai ada yang terbunuh oleh umatnya. Itu seluruhnya merupakan i'tibar manusabbitu bihi fu'adak, untuk memantapkan langkahmu, meneguhkan keyakinanmu dan menguatkan pendirianmu menghadapi perjuangan ini. Sehubungan dengan itu, pada pertemuan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan satu cuplikan kecil dari kehidupan seorang sahabat utama baginda Nabi, yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza dari suku Quraisy, golongan Bani Adi. Perawakannya tinggi, kekar dan gagah melambangkan sifatnya yang pemberani, tegas dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Sebelum mendapat hidayah, Umar bin Khattab termasuk orang yang berdiri di barisan orang-orang yang memusuhi umat Islam. Ia terperangkap dalam tradisi jahiliyah, di mana gemar berperang dan bermabuk-mabukan juga merupakan hal-hal yang pernah dilaksanakan dalam kehidupannya sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena itu, dalam kehidupan beragama, hidayah merupakan sesuatu yang penting. Bagaimanapun banyaknya dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang, tidak seharusnya menjadikan ia putus asa dari rahmah Allah. Sebaliknya, bagaimanapun banyak kebajikan dan kebaikan yang sudah dikerjakannya, tidak perlu membuat dia besar hati, puas, bangga, apalagi menjadi lalai karenanya. Sebab kita belum tahu akan bagaimana ujung perjalanan dari kehidupan kita ini. Saudara-saudara, kisahnya pun masuk Islam merupakan peristiwa yang menarik. Pada satu hari, dengan pedang terhunus, Umar bin Khattab menuju Darul Arqam, tempat di mana baginda Nabi biasa berkumpul dengan para sahabat. Melihat mukanya yang beringas, matanya yang nanar, orang sudah menyangka dan mengerti ini tentu akan terjadi pembunuhan. Dalam perjalanan menuju Darul Arqam, Umar bertemu dengan Nuaim bin Abdullah. Nuaim bertanya, "Ya Umar, mau kemana ente? Mau membunuh itu, si murtad itu," kata. "Si murtad yang mana?" Yang mana lagi? Itu yang memecah belah kita, yang menghina berhala-berhala kita, yang menjelek-jelekkan nenek moyang dan keturunan kita. Siapa lagi kalau bukan Muhammad? Kata Nuaim, Umar, enggak salah. Tidak salah lagi. Salah Umar. Salah kenapa? Apa kamu enggak malu? Kamu mau pergi membunuh Muhammad, sementara adikmu sendiri Fatimah, dia sudah termasuk salah seorang pengikut Muhammad. Mendengar ini, muka yang memang tadinya sudah marah dan merah, tambah jadi kelabu. Bukan main mangkelnya Umar bin Khattab. Orang lain dia musuhi, orang lain dia kejar-kejar, ini malah adiknya sendiri menjadi pengikut dari baginda Nabi. Tidak jadi menuju Darul Arqam, dia berangkat ke rumah adiknya Fatimah. Adapun di rumah Fatimah sedang berkumpul Fatimah, suaminya Sa'id bin Zaid, dan seorang sahabat Habbab ibnul Arad. Mereka sedang membaca Quran. Waktu itu Quran belum lagi dijilid macam sekarang, jadi masih merupakan suhuf atau lembaran-lembaran tercecer saja. Ketuk pintu. Ya tentu tidak assalamualaikum karena dia belum Islam. Tok tok tok. Siapa di luar? Umar. Mendengar suaranya saja, ini sahabat yang namanya Habbab ibnul Arad sudah lari ke belakang pintu. Sambil komat kamit baca doa, mohon diselamatkan oleh Allah. Adapun Fatimah yang sedang memegang suhuf, lembaran tulisan Quran itu, menyembunyikan suhuf itu di belakang bajunya. Umar masuk. Fatimah, saya bang. Apa benar berita yang saya dengar? Berita apa itu bang? Bahwa kau sudah masuk Islam. Bang, andai kata Muhammad memang benar, bagaimana? Sudahlah, jangan belit-belit. Jawab saja, kau masuk Islam benar atau tidak? Ya. Saudara hadirin, begitu dikatakan iya, tangannya langsung melayang, menampar muka adiknya ini, sehingga mengalir darah dari hidungnya. Suaminya Sa'id bin Zaid yang mencoba melindungi istrinya, dipegang lehernya, dibanting, diduduki dadanya. Oh ini jawara ini. Namun pada saat sedemikian, suara kebenaran terpantul dari mulut Fatimah, adik dari Umar bin Khattab ini. Umar, apakah engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah? Apakah engkau menganiaya seseorang yang terpanggil untuk mengikuti kebenaran? Manusia macam apa engkau, Umar? Saudara, memang dia orang keras, tapi hatinya mudah menerima kebenaran. Sehingga mendengar kalimat adiknya ini, tercenung dia sejenak, melongo, bengong, kata anak sekarang. Ini kalau tidak karena keyakinan yang mantap, tidak mungkin orang ini, anak adik saya ini, bicara macam begini. Umar, mengapa engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah? Mengapa engkau pukul orang yang mengikuti kebenaran, menerima hidayah dari Allah? Begitu yakin dan mantapnya, walaupun di tengah satu hal yang sangat menakutkan. Siapa yang tidak takut orang Quraisy berhadapan dengan Umar bin Khattab yang dikenal sebagai singa padang pasir pada waktu itu? Malahan dia termasuk salah seorang jagoan di tradisi masyarakat jahiliyah itu. Ada satu pasar yang namanya Pasar Ukaz. Tiap tahun di pasar itu diadakan pesta. Pertama pertandingan syair. Jadi penyair waktu itu jadi kebanggaan. Syair-syair yang menang itu digantung di dinding Ka'bah. Jadi setiap suku akan bangga kalau mempunyai ahli syair yang hebat. Nah, lalu diadakan juga lah perlombaan balap kuda, memanah, termasuk gulat. Lah Umar ini tiap kali pertarungan mesti menang. Belum pernah ada yang berhasil mengalahkan dia. Jawara. Saudara-saudara, mendengar adiknya begitu mantap hatinya, apalagi ketika adiknya berkata begitu, suhuf lembaran yang disembunyikan di belakang bajunya tersembul. Apa yang kau sembunyikan di balik bajumu itu? Suhuf. Apa suhuf itu? Lembaran Al-Quran. Coba saya lihat. Enggak boleh. Kenapa? Kamu kotor. Orang kotor tidak boleh megang Quran. Saya mau lihat. Enggak boleh. Kalau kamu mau lihat, mandi dulu. Diturutinya permintaan adiknya itu. Lalu diambilnya suhuf tadi. Dia baca. Kebetulan ayat yang dibacanya, ayat pertama dari surah Thaha yang berlanjut dengan ayat 14 pada surah yang sama. Dia baca, Bismillahirrahmanirrahim. Thaha, ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Thaha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk bikin sukar manusia, melainkan merupakan pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Lalu pada ayat ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka hendaknya hanya kepadakulah kamu menyembah. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin ma tas'a. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, yang sengaja waktunya kami tidak beritahukan kepada kamu semua untuk kami balas segala setiap orang tentang apa saja yang telah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Setelah membaca ayat ini, gemetar tangannya. Ah, ini sih enggak main-main ini. Ini belum pernah saya baca ajaran semacam ini. Tidak patut orang yang mempunyai kitab suci semacam ini dimusuhi. Ini sesuatu yang benar, tergetar jiwanya. Hei, Fatimah. Muhammad, di mana Muhammad? Saya tidak akan memberitahu kepada kamu. Di mana? Saya tidak akan memberitahu. Lebih baik kau bunuh saya kalau memang maksudmu mau mencelakakan Muhammad. Sama sekali saya tidak akan mencelakakan dia, Fatimah. Kasih tahu saja, di mana dia? Darul Arqam. Bergegas dia menuju Darul Arqam. Di dalam Nabi memang sedang kumpul dengan para sahabat. Termasuk ada Sayyidina Hamzah yang juga terkenal jawara juga. Ketuk pintu. Ketuk pintu. Siapa di luar? Umar. Di dalam ini geger sebagian sahabat. Umar datang ini pasti bencana. Umar datang, wah, kalau istilah kampung, kerok dan urusan. Tapi baginda Nabi menenangkan mereka, tenang. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Sayyidina Hamzah tampil, bukakan dia pintu. Kalau niatnya baik, kita terima. Kalau niatnya tidak baik, saya paling depan. Dibukakan pintu. Begitu dibukakan pintu, Umar masuk merangkul baginda Nabi. Kemudian dengan tersendat, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan saya bersaksi bahwa engkau hai Muhammad adalah utusan Allah. Sahabat takbir semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kegembiraan meliputi suasana ketika itu. Kenapa? Karena sebelumnya, dikala Umar belum masuk Islam, dia merupakan ganjalan yang paling dikhawatirkan oleh umat Islam. Setelah dia masuk Islam, jelas merupakan suatu keuntungan yang sangat besar. Dan dia tertarik kepada Islam bukan karena bujuk rayu orang, tidak karena diberikan harta, tidak karena diiming-iming oleh kedudukan tinggi, tapi karena kebenaran hidayah menembus hatinya melalui wasilah ayat dalam surah Thaha yang dibacanya melalui suhuf yang dipegang oleh adiknya tadi. Sejak saat itu berubah 180 derajat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi tetap dengan sifatnya keras, tegas, dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Cuma kalau sebelum Islam dia kerasnya kepada Islam, setelah dia masuk Islam muter arah. Kepada siapapun yang memusuhi Islam dia bersikap keras, tegas, dan tidak pernah kenal takut. Bahkan setelah beliau masuk Islam, satu hari ketika di Darul Arqam kumpul-kumpul, waktu itu Nabi belum berdakwah secara terbuka karena pengikut masih sedikit, Sayyidina Umar usul, "Ya Rasul, ada apa Umar? Alasna 'alal haqq fi mamatina wa mahyana?" "Ya Rasul, bukankah kita ini berdiri di atas sesuatu yang benar? Bukankah mati kita, hidup kita untuk melaksanakan sesuatu yang benar?" "Bala ya Umar, betul Umar. Wallazi nafsi biyadih, innakum la'alal haqq in muttum wa in hayyitum." "Demi Allah Umar," kata Nabi, "sesungguhnya kamu dan kita semua berdiri di atas kebenaran, hidup ataupun mati." Setelah mendapat jawaban begini, Umar masuk kepada tujuan pembicaraannya. "Izan ya Rasul, fafimal ihtifa?" "Kalau memang begitu ya Rasul, kalau memang kita yakin kita berdiri di atas kebenaran, kita hidup karena kebenaran, kita mati pun memperjuangkan kebenaran, fafimal ihtifa? Kenapa mesti ngumpet-ngumpet? Kenapa harus sembunyi-sembunyi?" "Wallazi ba'asaka bil haqq, demi Allah ya Rasul, la takhrujanna wa la nakhrujanna ma'ak." "Tuhan harus keluar menyampaikan Islam ini secara terbuka, dan kami akan mendampingi Tuhan dengan segenap jiwa dan raga." Sekali masuk Islam gak tanggung-tanggung. Yang kayak begini ini yang kita perlukan sekarang ini. Begitu masuk Islam gak tanggung, seluruhnya jiwa dan raganya masuk Islam. Beliau yang pertama kali mengajukan ide, "Kenapa harus dakwah sembunyi ya Rasul? Wong kita berdiri di atas kebenaran, memperjuangkan sesuatu yang hak. Kalau kita mati, kita pun mati membela kebenaran. Kenapa mesti fafimal ikhtifa? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Mulai sekarang mari keluar ya Rasul, saya akan dampingi Tuhan, nyawa taruhannya." Saudara hadirin yang saya hormati, selalu dia tempat-tempat yang pernah dia melaksanakan maksiat sebelum dia Islam, selalu dia kunjungi sampai dia berkata, "Tidak ada tempat yang pernah saya melakukan kesalahan sebelum saya Islam yang harus saya tutupi dengan kebajikan setelah saya Islam sekarang ini." Bahkan ada satu riwayat menjelaskan beliau itu yang tinggi badannya, kekar perawakannya, gemetar orang ngadepin dia. Tapi beliau sendiri sangat mudah gemetar kalau sudah mendengar ayat-ayat Allah. Sehingga ada satu riwayat menjelaskan Sayyidina Umar itu setelah masuk Islam, kalau sholat kadang-kadang bila menoleh ke kanan beliau senyum, bila menoleh ke kiri beliau menangis berurai air mata. Ada orang bertanya, "Ya Umar, kenapa menengok ke kanan kau senyum, ke kiri kau menangis?" "Itulah kalau saya ingat jahilnya saya sebelum Islam. Adapun bila saya menoleh ke arah sebelah kanan, saya tersenyum, teringat betapa dulu saya membuat berhala dari korma. Saya tumpuk-tumpuk, saya susun begitu.

itu rupa. Setelah saya sembah, saya makan itu kurma. Gagah betul saya waktu itu, sampai Tuhan pun saya makan. Adapun kalau saya menoleh ke kiri, teringat putri kesayangan saya yang terbawa oleh tradisi jahiliyah, takut menanggung aib, merasa malu mempunyai anak perempuan, sampai dia terkubur hidup-hidup. Berurai air mata saya mengingat semua itu. Padahal Nabi sudah memberikan jaminan. Sebab saudara, jangan lupa, orang kafir masuk Islam, dalam Islam itu dihitung dari bayi lagi, dari nol, itulah untungnya. Jadi misalnya sudah 60 tahun, dari kecil sampai 60 tahun kafir, umur 61 masuk Islam. Nah, sejak umur 61 itulah yang dihisab oleh Allah. 60 tahun ke bawah gratis bersih pemutihan. Istimewa betul. Tapi jangan lalu diniatin, ah gua kafir aja. Nanti sudah tua-tua mau giliran mati baru Islam, nah, itu diniatin lain, lain. Ini yang karena faktor hidayah, saudara-saudara. Nah, cintanya kepada baginda Nabi luar biasa. Dalam setiap pertempuran beliau selalu di front terdepan. Bahkan demikian cintanya sampai ketika hari di mana baginda Nabi wafat, saudara-saudara. Disampaikan berita wafat Nabi kepada Umarin. Ya Umar, baginda Nabi sudah wafat. Kamu ngomong apa? Baginda Nabi sudah wafat. Bukan sedih, nyabut pedang, keluar matanya melotot. Siapa yang bilang Muhammad mati, saya tabas batang lehernya. Begitu cintanya beliau kepada baginda Nabi, sampai-sampai enggak menerima kalau Nabi wafat. Taruhlah enggak bisa mati bersamaan, bolehlah mati beriring-iring saja barangkali maksudnya. Saudara-saudara, cabut pedang, kelayaban kemana-mana. Ayo, siapa ngomong Muhammad mati, saya tebas batang lehernya. Sampai bertemu dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Di tempat orang banyak, Sayyidina Abu Bakar yang bijaksana ini pidato. Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah mati. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Mendengar pidato ini, Sayyidina Umar sadar bahwa sebenarnya yang tidak bisa mati itu cuma Allah. Bagaimanapun agungnya baginda Nabi, besarnya baginda Nabi, tinggi akhlak budi pekertinya Nabi, cintanya beliau kepada Nabi, toh Nabi manusia dan manusia harus mati. Kemudian dibacakan surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad tidak lain daripada manusia, telah datang kepadanya rasul, apakah jika ia mati engkau kembali menjadi murtad atau mundur ke belakang. Mendengar ayat ini dibacakan, Sayyidina Umar sadar, berurai air matanya, menangis dalam kesedihannya. Ini cintanya yang demikian tinggi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seluruh kesalahan yang dia lakukan pada saat sebelum dia masuk Islam, berusaha dia tutupi dan dia tebus dengan segala kebaikan, pengabdian, perbuatan soleh setelah dia masuk Islam. Sehingga diajarkan oleh baginda Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah, kata Nabi, dimanapun saja kamu berada. Jadi takwa tidak kenal tempat, dimanapun saja kamu berada, bertakwalah kepada Allah.
Di rumah takwa, di pasar takwa, di kantor takwa, di tengah orang banyak takwa, pada waktu sendirian takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kau kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Jangan takwa pakai tempat. Di masjid takwa, di kantor nyolong. Itu tidak haitsuma kunta. Yang diajarkan oleh Nabi, dimanapun kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan iringi perbuatanmu yang salah dengan kebaikan. Jadi kalau satu saat terselip kita berbuat salah, cepat iringi dengan kebaikan. Tamhuha, dengan harapan kebaikan yang kita kerjakan akan menutupi dosa yang terselip kita lakukan. Ngomongin orang, astagfirullahalazim, banyak istighfar. Istighfarnya mudah-mudahan bisa nutupin dosa karena ngomongin orang. Tapi jangan lalu tambah sulap. Ngomongin orang, istighfar. Terus ngomongin lagi, istighfar lagi. Itu tentu tidak bisa dengan cara begitu. Barangkali terselip pernah mengambil harta orang tanpa alasan yang hak, imbangi dengan rajin sedekah misalnya. Barangkali pernah menyakiti hati orang, imbangi dengan perbuatan yang bisa menyenangkan hati orang lain. Itu namanya mengiringi perbuatan yang bersifat salah dengan kebajikan. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Setiap pelosok hampir dia datang, tempat-tempat di mana dia pernah melakukan kesalahan sebelum Islam, di sana dia tegakkan kebajikan dan kebaikan. Kegagahannya, keperkasaannya, keberaniannya sepenuhnya bulat-bulat sudah diwakafkan untuk kepentingan Islam. Saudara hadirin yang saya hormati, diperlukan orang-orang yang punya keberanian macam Sayyidina Umar. Berani karena panggilan hidayah, bukan berani babi. Babi berani juga babi, cuman nyeruduk. Artinya berani yang tanpa pertimbangan. Berani yang tanpa pertimbangan pada akhirnya akan menyulitkan kita sendiri. Beliau gagah, beliau berani, beliau punya kekuatan, beliau punya wewenang, dan itu dimanfaatkannya untuk menjadi backing baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La takhrujanna wa la nakhrujanna ma'ak ya Rasul. Hei Rasul, keluar, sampaikan dakwah secara terbuka. Saya akan mendampingi Tuhan. Jika ada yang ganggu Tuhan, saya paling depan. Backing-backing yang mendampingi Rasul untuk menyampaikan risalah Islamiyah ini. Saudara hadirin yang saya hormati, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, kata Nabi. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Karena dengan ini kau bisa mengambil hati orang. Dalam hadis lain katakan, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Kamu tidak akan bisa menyenangkan orang banyak dengan hartamu, tapi kamu bisa ambil hati mereka dengan budi pekerti yang luhur dan muka yang manis. Dengan harta belum tentu kita bisa menyenangkan semua orang. Tapi budi pekerti yang luhur, muka yang manis, itu yang akan bisa membuat kau menyenangkan orang banyak. Setelah baginda Rasul wafat, pernah ketika berkumpul, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar, ya Umar, saya baiat kamu untuk menjadi khalifah. Jawab beliau, sayalah yang akan membaiat Tuhan. Tapi Anda lebih utama dari saya, Umar. Keutamaan saya akan saya berikan kepada Tuhan untuk mendukung kekhalifahan Tuhan. Di sini kelihatan wataknya yang tidak ambisius. Gagah, berani, perkasa, tapi tahu diri. Enggak nyelonong. Tidak menggunakan kekuasaannya, kegagahannya untuk maksud yang sewenang-wenang. Oleh karena itu setelah
Sayyidina Abu Bakar wafat, beliau dilantik menjadi khalifah, keluarlah pidatonya yang terkenal. Ayuhan nas, inni qad wullitu alaikum walastu bi khairikum. Hai manusia, aku telah dipilih menjadi pemimpin kamu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Kalau tidaklah karena aku melihat keutamaan, keteguhan yang dapat melindungi kalian, berat rasanya aku memikul amanah ini. Sebab apa? Alangkah beratnya menunggu datangnya perhitungan di akhirat nanti terhadap Umar. Ini yang jadi motifnya memegang jabatan khalifah. Sungguh berat bagi Umar menunggu datangnya saat perhitungan. Sehingga seolah-olah kalau bisalah jadi Umar bin Khattab saja, jangan jadi khalifah kalau bisa. Tapi moya umat sudah kadang memilih. Sehingga benar kalau dalam satu hadis Nabi pernah mengajarkan, jangan memberikan satu jabatan kepada orang yang memintanya. Sebab orang kalau sudah minta jabatan, apalagi pakai jilat-jilat, pakai upeti-upeti, tentu ada tendensinya. Ada batu di balik udang. Kalau udang di balik batu kan mungkin enggak kelihatan, tapi kalau batu di balik udang kelihatan betul itu. Ada maunya, ambisinya. Jangan memberikan satu jabatan kepada orang yang memintanya. Seakan di batinnya Sayyidina Umar menyesali, kenapa Umar enggak jadi Umar saja, kok mau jadi khalifah gitu. Alangkah berat perhitungan buat saya di akhirat nanti. Nah, setelah jadi khalifah, sebagai satu i'tibar, saya akan mencoba mengemukakan beberapa sifatnya yang menonjol untuk pelajaran buat kita semua. Pertama, sikapnya terhadap keluarganya setelah beliau menjadi khalifah. Kedudukan sebagai keluarga Umar bin Khattab bukan merupakan kedudukan istimewa. Itu ditanamkan betul kepada keluarganya. Jangan karena bapakmu khalifah, lalu mentang-mentang anak khalifah kau merasa dapat fasilitas, merasa bisa berbuat semau-maumu, kau harus punya tanggung jawab dan beban moral memberikan contoh yang lebih baik kepada rakyat. Ini yang ditekankan kepada keluarganya. Kalau beliau mau mengeluarkan undang-undang, undang-undang itu lebih dahulu dibicarakan di tengah keluarganya, kumpul anak-anaknya. Ini akan ada undang-undang begini. Siapa di antara kalian mau mentaati, persilakan, yang tidak pun persilakan. Tapi saya ingatkan, kalau ada dari keluarga Umar yang melanggar peraturan yang saya keluarkan ini, saya akan menghukumnya 2 kali lipat karena dia keluarga saya. Menghukumnya 2 kali lipat karena dia keluarga saya. Jadi bukan mentang-mentang anak babe lalu kebal hukum. Tidak. Hukumnya 2 kali lipat karena dia keluarga saya. Menghukumnya 2 kali lipat karena dia keluarga saya. Jadi bukan mentang-mentang anak babe

Merah muka Umar. Mentang-mentang anak khalifah ya. Mentang-mentang anak Amirul Mukminin ya, kamu makan daging. Lihat tuh rakyat kita masih banyak yang kelaparan, makan daging, makan roti keras. Padahal itu halal. Sesuatu yang diperoleh dengan usahanya sendiri. Tetapi begitu hati-hatinya Umar untuk menjaga pandangan orang. Keluarga khalifah merupakan beban moral sebab akan dijadikan contoh oleh rakyatnya. Mentang-mentang anak khalifah ya, makan daging. Lihat tuh rakyat, roti keras digarotin. Lain saat beliau pergi ke satu pasar, di situ dilihat ada sapi gemuk-gemuk. Tempat lain sapinya kurus-kurus. Tanya, ini yang gemuk-gemuk sapi siapa? Sapi Abdullah bin Umar. Sapi anaknya. Panggil Abdullah bin Umar, suruh sini. Datang anaknya. Abdullah bin Umar, bagaimana ceritanya sampai ini? Begini, Bapak. Dahulu itu dengan uang saya beli sapi kurus-kurus. Lalu saya rawat. Saya berikan upah orang untuk merawat sapi-sapi itu. Sampai sekarang dia menjadi gemuk. Akan saya jual dan keuntungannya tentu sesuatu yang halal. Subhanallah, kata Umar. Kau ini anak Amirul Mukminin. Jual sapimu, ambil modalnya, untungnya, masukkan Baitul Mal untuk urus kepentingan orang Islam. Dia enggak mau anaknya terlibat bisnis ndompleng kekuasaan ayahnya. Karena mentang-mentang anak khalifah lalu segala macam bisnis lancar. Orang takut karena apa? Anak babe. Ada lagi. Pada waktu pembagian harta ghanimah, putri beliau yang namanya Hafsah, ini adalah istri baginda Nabi, meminta bagian kaum kerabat ayah. Ini kerabat khalifah, kitalah dulu kerabat. Kalau kau kerabatku, maka jatahmu nanti dari ayahmu. Harta ini masih lebih banyak dibutuhkan oleh orang-orang Islam. Nanti belakangan kalau ada sisanya. Belakangan kalau ada sisanya. La haula wala quwata illa billah. Saudara hadirin, itu terhadap keluarganya. Kemudian apa sifat-sifat yang menonjol dari kepemimpinannya? Pertama, kesederhanaannya. Beliaulah satu-satunya khalifah Amirul Mukminin, setingkat presiden kalau sekarang, yang punya jubah cuma dua dan satu pun punya anaknya. Tambelan lagi. Pernah sholat Jumat terlambat, beliau naik mimbar untuk khutbah, sebelumnya minta maaf dulu. Saudara-saudara, maaf saya terlambat nungguin baju kering. Seorang khalifah nungguin baju kering, sederhana dalam kehidupannya. Mari kita ambil satu cerita lagi. Pada waktu beliau jadi khalifah, yang diangkat jadi gubernur di Mesir adalah Amr bin As. Amr bin As hidupnya lebih mirip kaisar. Istananya besar, pakaiannya bagus-bagus. Nah, yang paling mengganggu pikiran Amr bin As, di sebelah istananya ini ada gubuk reyot kepunyaan orang Yahudi lagi. Ah, ini enggak pantas benar, masa di samping istana gubernur ada gubuk reyot. Orang Yahudi lagi yang punya. Ini mesti, udah, bikin saja rencana, panggil dinas tata kota, bikin planning, di sini mau dibangun masjid proyek negara. Bikin gambarnya, susun anggarannya, tender. Saudara-saudara, si Yahudi yang punya gubuk reyot dipanggil. Yahudi, ada apa, Pak? Kamu tahu enggak? Enggak. Ya memang belum saya kasih tahu.

0: Ada apa, Pak?
1: Itu kamu punya gubuk. Tahu, kena proyek.
0: Proyek apa, Pak?
1: Kami mau bangun masjid besar di situ. Dan tidak sesuai ada gubuk reot di samping tempat gubernur.
0: Jadi maksud Bapak?
1: Gubukmu, tanah-tanahnya mau saya bebaskan. Saya beli.
0: Enggak mau, Pak. Saya enggak mau jual.
1: Saya bayar 2 kali lipat.
0: Enggak mau.
1: 3 kali lipat.
0: 6 kali lipat juga enggak mau, Pak. Ong, saya dari muda peres keringat banting tulang cuma segitu-gitunya, Pak, tempat saya tinggal. Gubuk reot sama tanahnya sedikit. Makmur saya, Pak, cuma rumah sama sumur. Ah, ini Yahudi kelewatan juga. Akhirnya turun perintah. Sudah, kalau dia enggak mau dibebaskan, gusur saja, tarik, ambil bulldozer.
2: Digusur.
0: Yahudi ini berurai air matanya. Aduh, begini jadi rakyat kecil. Udah jatuh ketiban ember lagi. Tapi pikir-pikir Amr bin As kan bukan yang paling atas. Dia kan cuma pejabat, masih ada atasannya lagi. Lapor ah, lapor. Yahudi ini berangkat ke Madinah. Bayangkan dari Mesir ke Madinah. Jalan.
1: Di sepanjang jalan dia berpikir. Pikir membanding-banding.
0: Kalau gubernurnya saja istananya begitu mewah, apalagi khalifahnya. Kalau gubernurnya galak main gusur, apalagi khalifahnya. Dan saya bukan orang Islam, apa dia lemin ngadu? Apa dapat tanggapan? Berangkat dia sambil harap-harap cemas. Sampai di pintu kota Madinah, dia temui orang lagi tidur di bawah pohon korma. Selamat siang, Pak. Hah? Ada apa? Ano, Pak? Ano apa? Mau lapor. Lapor apa? Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab?
1: Tahu.
0: Istananya di mana, Pak?
1: Istananya di atas lumpur.
0: Di atas lumpur.
1: Di atas lumpur.
0: Pengawalnya banyak, Pak.
1: Banyak.
0: Siapa, Pak?
1: Yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah, itu pengawalnya.
0: Pakaian kebesarannya apa sutra apa apa, Pak?
1: Pakaian kebesarannya malu dan takwa.
0: Saya enggak ngerti, Pak.
1: Itulah Umar bin Khattab.
0: Lalu orangnya sekarang di mana, Pak?
1: Di depan ente.
0: Rupanya yang dia tanya itulah orangnya.
1: Gemeter Yahudi ini, keringat bercucuran.
0: Coba, istananya di atas lumpur.
1: Sebab beliau berprinsip, bagaimana saya bisa menghayati nasib rakyat kalau saya tidak merasakan apa yang mereka rasakan? Bagaimana saya enggak bisa tahu sakitnya lapar kalau saya belum pernah kelaparan? Itu prinsipnya.
0: Istananya di atas lumpur. Para pengawalnya yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah dan tidak mampu. Dan pakaian kebesarannya malu dan takwa.
1: Kamu dari mana?
0: Dari Mesir, Pak.
1: Ada apa?
0: Mau laporan gubernur Bapak di Mesir yang namanya Amr bin As.
1: Kenapa?
0: Main gusur aja, Pak.
1: Ceritanya?
0: Iya, dia mau bangun masjid. Kebetulan di areal itu saya punya tanah sama gubuk segitu-gitunya. Saya enggak mau dibeli, digusur, Pak. Saya mau mencari keadilan.
1: Begini. Kamu lihat tempat sampah itu?
0: Lihat.
1: Di situ banyak tulang. Coba kamu ambil kemari satu, tulang unta, bawa sini.
0: Bingung Yahudi. Pak, saya kemari mau cari keadilan. Kalau tulang mah di Mesir juga banyak, Pak.
1: Sudahlah, pokoknya kau ambil saja tulang itu.
0: Dicoker-coker dapat dikasih. Tulang itu digaris lurus oleh Sidina Umar dengan ujung pedang.
1: Red. Nah, nih, kau bawa kepada Amr bin As.
0: Makin bingung itu. Yahudi. Suruh bawa tulang cuman digaris. Nanti saya ngomong apa, Pak? Sudahlah, kasih saja. Pulang dia. Sampai di Mesir, Tuan Gubernur, ada apa? Saya baru menghadap khalifah. Kemudian beliau sampaikan ini, dikasih tulang. Amr bin As melihat tulang ada goresan lurus dengan ujung pedang, gemetar, badannya keluar keringat dingin, panggil kepala proyek, "Hei, proyek batal. Masjid enggak jadi didiriin. Itu gubuk Yahudi diriin lagi." Ini Yahudi makin bengong. Ini gubernur dapat tulang doang segitu takutnya. Ada apa sebenarnya Tuan Gubernur? Kamu tahu? Ini nasihat pahit buat saya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Seolah-olah beliau bilang, "Hai Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa ya. Pada suatu saat kau akan jadi tulang-tulang kayak begini. Maka mumpung kamu masih hidup dan berkuasa, berlaku lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Red. Lurus, adil, jangan bengkok. Sebab kalau kamu bengkok, nanti aku yang luruskan pakai pedangku." Siapa yang enggak ngeper begitu, weh. Sampai akhirnya apa? Kata si Yahudi, "Pak, kalau begitu Islam adil ya." "Adil. Kalau gitu biarin dah, Pak. Tanah saya mau kamu jual? Bukan saya jual, Pak. Saya kasih aja dah. Campur gubuk-gubuknya, ambil aja dah." Masuk Islam si Yahudi ini oleh karena keadilan dari Umar bin Khattab. Begitulah kesederhanaan hidupnya. Sampai saudara, yang ironi betul, pernah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah dan Zubair kumpul mendengar berita bahwa Sayyidina Umar ini punya hutang. Bayangkan, seorang khalifah untuk melangsungkan hidupnya sampai punya hutang. Padahal Baitul Mal di bawah kekuasaannya. Berunding Utsman, Ali, Talhah, Zubair. "Kalau kita langsung ngomong sama Umar, enggak enak dong, dia enggak bakalan terima. Lewat putrinya aja, Hafsah." "Baik." Hafsah ngomong sama Umar, "Abah, kenapa? Bagaimana kalau honor Abah ditambah, ditingkatkan supaya hutang bisa ketutup?" "Hafsah, saya Abah." "Siapa yang nyuruh kamu ngomong begitu?" "Enggak ada." "Ada. Saya tahu ada ini. Kalau enggak ada, kamu enggak mungkin ngomong begitu. Tapi orangnya kalau saya tuntut, mereka mungkin enggak mau. Sekarang saya mau tanya Hafsah, kau kan istri Rasul."
3: "Betul."
0: "Nah, saya mau tanya. Suamimu makanannya apa? Daging?"
3: "Bukan, roti."
0: "Tempat tidurnya kasur empuk?"
3: "Bukan. Kain kasar yang kalau musim panas kami bentangkan, kalau musim dingin separuh buat tidur, separuh buat selimut."
0: "Pakaian yang dibelikan untukmu berapa banyaknya?"
3: "Cuma 2.
0: "Nah, itu guru saya, orang yang paling saya cintai, dan itu yang saya ikuti. Bahkan setelah beliau wafat, Sayyidina Umar ini, hutangnya ditanggungkan kepada anaknya Abdullah bin Umar, dan itu pun dilunasi dengan menjual rumahnya.
3: Sehingga rumahnya itu disebut Darul Kodok, rumah bayar hutang."
0: Begitu kesederhanaannya. Jadi enggak pakai aji mumpung.
3: Mumpung jadi khalifah, lalu kayak ikan gurita, tangan yang mana aja megang.
0: Itu kan mental monyet. Monyet itu kan begitu.
3: Tangan megang kiri kanan, mulut ngawal.
0: Monyet dikasih masih ngerampas juga. Monyet rakus betul itu.
3: Itu kesederhanaannya.
0: Kenapa kesederhanaan ini timbul? Karena sikap zuhudnya. Zuhud itu tarkud dunia li ajlil akhirah. Orang yang mengambil dunia hanya yang diperlukan dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Watak zuhudnya yang sangat menonjol.
1: Dialah pahlawan yang paling berani di medan perang. Dialah imam yang paling khusyuk di masjid. Dan tidak jarang kalau sholat sendiri,
3: begitu membaca ayat yang menceritakan neraka, nangis berurai air matanya.
1: Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Jadi kesederhanaan dan kezuhudan ini bukan lewat teori disampaikan oleh Umar, bukan lewat penataran seluruh aparat, tidak, lewat contoh konkret. Inilah saya, contoh sederhana dan zuhud.
3: Bagaimana saya akan bisa merasakan, bagaimana saya akan tahu sakitnya lapar kalau saya belum pernah kelaparan?
1: Maka tanpa penataran, tanpa upgrading segala macam, berhasil karena prinsip keteladanan. Beliau jadi contoh utama. Dan sumber utamanya tentu tidak lain karena contoh dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Dua, sederhana. Yang kedua, zuhud. Yang ketiga, sifat yang menonjol dari kekhalifahannya adalah adil.
1: Kalau sudah bicara soal hukum, dia tidak pernah kenal kompromi. Adalah seorang pemuka Nasrani masuk Islam, namanya Jabalah bin Aiham. Ketika dia bikin haji, kain ihramnya keinjak orang-orang Arab yang hitam,
3: Badui.
1: Jengkel, dia merasa bekas tokoh. Enak aja nih orang udah jelek nginjak lagi. Ditempeleng orang tadi.
3: Orang ini lapor kepada Umar.
1: Panggil Jabalah bin Aiham.
3: Panggil.
1: Kau ditampar?
3: Betul khalifah.
1: Tampar dia. Tampar lagi.
3: Dipukul orang itu di depan Sayyidina Umar.
1: Jadi tidak karena kau ini bekas kepala suku, kau ini bekas orang terhormat, lalu ada kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Kebijaksanaan yang akhirnya jadi tidak bijaksana. Dan itu memang sudah dimulai dengan memblokir keluarganya. Tidak satu keluarganya pun yang boleh mempunyai perasaan bahwa menjadi keluarga khalifah merupakan fasilitas dan keuntungan.
3: Kau jangan makan di atas punggungku. Kau jangan menikmati fasilitas di atas keringatku.
1: Dan tidak ada keinginan mewariskan jabatan khalifah kepada anak-anaknya. Pernah beliau musyawarah, saya bingung, kenapa khalifah?
3: Gubernur Kufah ini sulit nyari orang. Diangkat yang lemah, rakyat ngeluh. Diangkat yang keras, rakyat juga ngeluh.
1: Ada calon khalifah, kalau ini mah gak salah lagi nih buat gubernur Kufah.
3: Siapa?
1: Abdullah bin Umar.
3: Anak beliau sendiri melotot matanya.
1: Jangan macam-macam kau. Cukup satu orang Umar memegang jabatan. Kalau berhasil, kami keluarga Umar sudah merasakannya. Kalau gagal, cukup kegagalan seorang Umar. Tidak berusaha mengorbitkan anaknya. Wah, anak babe diangkat jadi ano, jadi ano. Tidak, malah diblokir. Cari yang lain.
3: Tapi Abdullah bin Umar cukup syarat ya khalifah. Dia orang bertakwa dan soleh.
1: Yang takwa dan soleh bukan cuma anak Umar. Anak orang lain juga banyak yang takwa dan soleh.
3: Itu prinsipnya.
1: Sehingga ketegasannya ini membuat orang jadi sungkan. Dan tidak seorang pun berani kirim-kirim upeti hadiah.
3: Oh, pernah itu ada pejabat dari Azerbaijan kirim makanan.
1: Kue, mending apa? Kue.
3: Gitu dicicipi enak. Enak juga ya kue ini. Enak khalifah.
1: Ini di sana apa makan rakyat biasa? Bukan, ini makanan orang-orang VIP.
3: Nah, dibungkus lagi itu kue.
1: Dibungkus.
3: Ontamu mana? Di luar.
1: Ambil, bawa pulang, serahkan lagi kepada gubernur di sana, kasih tahu salam dari Umar bin Khattab. Kenyangkan dulu rakyat dengan makanan seperti ini. Kita belakangan. Jadi kalau rakyat lapar, saya orang pertama yang akan merasakan kelaparan. Tapi kalau rakyat makmur, biarlah saya menjadi orang terakhir yang kenyang.
3: Kan bagus prinsip itu.
1: Jikalau rakyat kelaparan, saya akan jadi orang pertama yang merasakan lapar. Tapi kalau rakyat makmur,
3: biar saya jadi orang terakhir yang kenyang.
1: Jangan dibalik. Pada saat rakyat kelaparan, dia kekenyangan. Dan selanjutnya, sikap keadilannya ini, saudara-saudara, menyebabkan hukum lalu jadi berwibawa. Pernah
3: Beliau jalan-jalan di lorong kota Madinah, di tempat yang namanya Harab bersama Aslam. Ada ibu-ibu, anaknya nangis. Lapar, ma, lapar, ma. Sabar, dikit lagi matang gitu. Emang tuh ibu lagi ngerebus. Bunyi, air ngegulak. Luguk, luguk, luguk. Umar liati dari jauh. Belum juga matang, belum juga matang. Ini anak dari nangis, lapar, sampai capek nangis, sampai tidur. Anak tidur, Umar samperin. Bu, emang masak apa sih kok gak bisa matang? Saya gak masak apa-apa, Tuan. Itu pating kerubuk apa? Ketika dibuka ya cuma air saja. Subhanallah, ibu, ibu sudah ngebohongi anak ibu sendiri. Habis harus bagaimana, Tuan? Saya sudah gak punya makanan untuk dimasak. Sementara perut gak kenal kompromi. Jalan satu-satunya, ya terpaksa anak saya bohongi. Saya bilang sebentar lagi matang sampai dia tidur sekarang ini. Memangnya Khalifah Umar gimana sih ngurusi rakyat? Subhanallah, dia orang zalim. Dia yang memegang urusan kami, tapi dia gak tahu nasib saya. Anak kelaparan, keluarga terlantar.
0: Oh, begitu.
3: Iya. Zalim betul Umar bin Khattab. Kalau begitu, ibu tunggu sebentar. Dia pulang bersama Aslan menuju Baitul Mal. Dia ambil tepung satu karung, dipikul sendiri. Dipikul sendiri, kata Aslam. Ya Khalifah, biar saya yang bawa. Jangan. Kenapa Khalifah? Apa kau kira kau sanggup mikul dosa saya di akhirat nanti? Biar saya yang mikul sendiri. Dia bawa ke tempat tuh ibu-ibu. Dia masakin sendiri. Nah, bu, sudah matang, persilakan masak. Makan. Alhamdulillah, Tuan. Mudah-mudahan Allah memberkahi Tuan. Tuan lebih baik dari Umar bin Khattab yang zalim itu. Memang sebenarnya Tuan siapa, kata tu ibu? Saya, iya. Saya ya Umar bin Khattab yang ibu bilang zalim itu. Gemetar si ibu. Gemetar si ibu. Tapi memang peka dan menghargai kritik orang. Tidak membungkam setiap orang yang nadanya sumbang atau berbeda. Kadang beliau berkata, saya khawatir karena orang terlalu segan dengan saya, lalu gak ada yang berani negur kalau saya salah. Kan begitu biasanya. Karena sudah terlalu segan, lalu semuanya orang mau diaminin saja. Asal dibilang gak benar, marah, jengkel. Lalu disingkirin, maunya diiyain, ingge, kulunuwun. Oke, bos. Beliau bilang, saya khawatir kalau tidak ada orang yang mau menegur kesalahan saya jika saya terlanjur nanti. Tau-tau muncul orang, demi Allah, saya akan menegur Tuhan dengan pedang saya ini. Cerah mukanya, senyum bibirnya, alhamdulillah, anak muda, saya memerlukan orang macam kau. Yang berani berkata ya terhadap yang benar, dan tidak terhadap yang tidak benar, apa dan bagaimanapun resikonya. Di sini kelihatan sikap beliau menghadapi orang yang berbeda pendapat. Keadilan, keberanian dan ketegasan, cepat menerima kebenaran, merupakan serentetan dari sifat-sifat utama beliau sejak masuk Islam sampai menjadi khalifah yang kedua. Bahkan dengan jasa beliau, Islam kemudian tersebar, menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki Bizantium dan Persia, sehingga beliau juga dikenal sebagai periode Al-Futuhat Al-Islamiyah. Nah, saudara-saudara, inilah cuplikan kecil dari kehidupan seorang agung dan besar yang memang sangat terbatas kata-kata untuk melukiskan kebesaran itu. Namun yang secuplik ini mudah-mudahan menjadi sumbangan moral dalam rangka kita memperbaiki diri menuju kehidupan yang lebih baik. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: The best music on the best station.
6: TV is ready.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.